0: Angka kemiskinan pada tahun 2024, yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Kuincur Yuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja serapa biasanya kalau gak ingin sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau apa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Belajar yang rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa
4: Masih. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
10: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 42 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya kalau jemaah ya, kurang kebetulan karena jemaahnya
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJP relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Penelah Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya. Kedua.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: era harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja.

0: tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sendiri masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa dari masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naik sih apa-apa. Apa yang penting waktu kalau katong pi rumah sakit, dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini, obat katong pi beli di luar lagi. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naik sih apa-apa sih. Yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Arni dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Dan mereka telah kembali lagi bersama kami di Pro 1 Banten, di mana kami hadir untuk membagikan beragam informasi dan tentunya pendengar musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Banten.

sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, saat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Banten Menyapa edisi Rabu 14 Mei 2026 dengan tema libur sekolah di Banten diprediksi diserbu wisatawan, bersama dengan Ibu Eli Susianti selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung dalam program Banten Menyapa, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami pendengar 0811145049.

0: Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kelas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Trixie Sondang. Kita lihat informasi pertama, pemerintah berupaya mencegah penyebaran hantavirus agar tidak berkembang menjadi pandemi baru seperti COVID-19. Kementerian Kesehatan memastikan langkah pengawasan dan isolasi terus dilakukan menyusul temuan kasus pada penumpang kapal pesiar MV Hondius. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengajak pelaku industri perjalanan wisata memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna mendorong pariwisata Indonesia yang berkualitas, aman, dan berdaya saing. Sekian kelas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

0: Masih dari Pro 1 Banten, peringat senang sekali kami menghadirkan program Banten Menyapa di mana edisi Kamis 14 Mei 2026 pendengar dengan tema libur sekolah di Banten diprediksi diserbu wisatawan. Kali ini pendengar, kami telah terhubung oleh Ibu Eli Susianti selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Langsung saja pendengar kita sapa, selamat pagi Ibu Eli. Dan pendengar, kita telah terhubung bersama dengan Ibu Eli Susianti selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di program Banten Menyapa, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami di 0811 450 949. Selamat pagi Ibu Eli.
1: Pendengar setia Radio RRI dimanapun Anda berada.
0: Baik Ibu Eli, kabar baik ya Bu hari ini ya Bu ya, walaupun tanggal merah gitu ya Bu ya. Masih semangat terus ini Bu Eli ya.
1: Alhamdulillah, harus kudu semangat Mbak.
0: Harus kudu semangat. Baik Bu Eli, seperti yang kita ketahui ya Bu ya, memang ini long weekend seperti itu kan ya Bu ya, dan juga mau memasuki libur masa sekolah nih Bu. Tapi untuk prediksi kunjungan wisatawan ke Provinsi Banten sendiri ya Bu ya, selama libur sekolah ini Bu, seperti apa sih Bu Eli?
1: Jadi berdasarkan data-data kita di tahun-tahun sebelumnya, memang ada lonjakan pengunjung atau wisatawan datang ke Banten biasanya ketika memang ada long weekend dan kemudian hari-hari libur anak sekolah. Jadi berdasarkan data tersebut memang kita trennya positif nih Mbak, setiap tahun ada meningkat. Jadi kami memperkirakan di tahun 2026 itu sekitar 3 sampai 3,5 juta wisatawan akan hadir di Banten.
0: Prediksinya seperti itu ya Bu ya?
1: Ya.
0: Baik Bu Eli, untuk destinasi wisata nih Bu ya, yang paling menjadi destinasi favorit gitu Bu, ini di mana aja nih Bu saat musim liburan sekolah gitu Bu?
1: Destinasi wisata pantai masih menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan, mungkin karena view-nya yang lebih bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik muda, dewasa gitu. Jadi memang 46% kunjungan wisata yang datang ke Banten tujuannya memang destinasi wisata pantai.
0: Pantai berarti masih menjadi salah satu destinasi favorit gitu ya Bu ya?
1: Betul sekali.
0: Untuk keluarga juga gitu Bu Eli, betul ya? Oke, okay, baik betul. Tapi kalau untuk terkait dengan selain dari pantai ya Bu ya, destinasi yang kedua ini Bu, favorit kedua ini apa sih Bu?
1: Favorit kedua biasanya wisata di wisata belanja. Nah, kalau liburan macam begini atau destinasi wisata buatan biasanya.
0: Oke, ini juga masih menjadi favorit ya Bu ya, bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Banten gitu Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi untuk dari daya tarik tersendiri ya Bu ya, daya tarik utama wisatawan untuk berkunjung ke Banten ini sebenarnya apa sih Bu, selain dari memang yang kita ketahui banyak pantai-pantai yang bagus juga gitu ya Bu Eli ya?
1: Baik, Banten itu tidak pernah kekurangan potensi sebetulnya. Kita memiliki destinasi wisata pantai, destinasi religi, kemudian ada wisata alam, ada wisata buatan, wisata belanja, dan wisata kuliner, sampai dengan wisata budaya. Jadi sangat kaya potensi wisata di Banten.
0: Oke, berarti memang sebetulnya potensi-potensi yang ada di Banten ini banyak sekali gitu ya Bu ya?
1: Betul sekali Mbak.
0: Tapi kalau untuk kesiapan tersendiri nih Bu ya, dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten tersendiri untuk mempersiapkan seperti itu Bu, wisatawan-wisatawan dan juga untuk menghadapi lonjakan wisatawan Bu yang ingin ke Banten, seperti apa Bu?
1: Kita selalu bersama-sama berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten kota, bersama juga dengan teman-teman dari Pokdarwis, dengan Balawista, dengan mitra-mitra kami di pariwisata, baik dari PHRI, dari Polda, OPD-OPD terkait. Kita selalu berkoordinasi dan berkomunikasi untuk siap siaga menerima kunjungan wisatawan, apalagi lonjakan-lonjakan yang terjadi di hari-hari libur panjang seperti ini. Jadi kita mulai menata sedikit demi sedikit untuk destinasi pariwisata. Kemudian juga kita selalu menggelar monitoring terkait dengan beberapa isu yang memang kerap menjadi isu-isu yang muncul pada setiap liburan-liburan panjang seperti ini, gitu. Itu, Mbak.
0: Oke, berarti memang sudah dipersiapkan sebagaimananya gitu ya, Bu ya?
1: Siap.
0: Oke, baik. Tapi kalau untuk terkait dengan fasilitas, Bu, yang ada di kawasan wisata tersendiri untuk mempersiapkan lonjakan wisatawan ini seperti apa sih, Bu?
1: Ya, minimal fasilitas dasar kita selalu pantau bahwa memang kita kan harus memberikan keamanan, kenyamanan kepada para pengunjung yang datang ke Banten, sehingga ketika mereka pulang, mereka akan membawa kenangan indah, dan kemudian dari kenangan indah itulah mereka akan mengajak saudara, mengajak relasinya untuk datang kembali ke Banten. Maka hal pertama yang memang harus kita siapkan itu adalah sarana prasarana dasar di setiap destinasi, termasuk alhamdulillah kita banyak didukung oleh pemerintah, apa dengan oleh Pak Gubernur, program Pak Gubernur terkait dengan Bank Andra, di mana salah satu tujuan dibangunnya pembangunan jalan Bank Andra ini juga ketika di sana memang ada destinasi wisata. Jadi memang kita berkolaborasi lah dengan semua pihak bahwa pembangunan destinasi wisata atau pariwisata secara menyeluruh bukan hanya bisa dilakukan oleh kami di Dinas Pariwisata, tapi ini menjadi kolaborasi yang indah dari semua pihak untuk mewujudkan dan mengoptimalkan potensi wisata di Banten.
0: Oke, berarti memang sudah dipersiapkan juga ya, Bu ya, untuk terkait dengan fasilitas-fasilitas dasar yang bisa dinikmati juga oleh para wisatawan agar merasa nyaman juga gitu ya, Bu ya, selama liburan gitu.

0: Dinas Perhubungan biasanya terkait dengan lalu lintas yang memang terutama untuk kemarin ya liburan Lebaran, liburan Nataru itu yang agak sedikit krodit, maka memang kita bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, dengan Polda untuk pengaturan lalu lintas. Kemudian ada beberapa ruas jalan yang memang mengalami sedikit masalah gitu ya, ada yang apa namanya longsor dan lain sebagainya, maka kami berkoordinasi juga dengan Dinas PUPR untuk kemudian dilakukan percepatan perbaikan dan lain sebagainya.
1: Oke, berarti memang juga diperhatikan ya Bu ya untuk dari terkait dengan beberapa kesiapan ya Bu ya yang memang butuh adanya kerjasama dengan beberapa instansi terkait ya Bu.
0: Betul sekali.
1: Oke, tapi kalau untuk terkait dengan antisipasi gitu ya Bu ya untuk kemacetan Ibu ya biasanya memang seperti yang kita ketahui kalau misalkan lagi long weekend gitu Bu ya ada beberapa titik kemacetan nih Bu Eli. Tapi untuk koordinasi dari Dinas Perhubungan misalnya ataupun juga kepolisian ini seperti apa Ibu Eli?
0: Ya, kami biasanya kalau di hari-hari tertentu, perayaan-perayaan tertentu, memang ada rapat koordinasi dan kami menyiapkan siaga yang kita sebut dengan siaga wisata, Mbak, di mana di sana kami selalu memantau perkembangan-perkembangan seluruh perjalanan wisatawan yang datang ke Banten. Kemudian ya tadi kita juga berusaha untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung yang datang ke Banten dengan memberikan alternatif-alternatif jalan ketika memang terjadi kemacetan di satu titik gitu. Memang itu kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Polda Banten, dan juga para pengelola untuk kemudian memberikan informasi-informasi terkini, tercepat, sehingga kami juga bisa melaporkan hal-hal tersebut kepada pihak-pihak yang memang bisa kita mintakan bantuannya untuk segera menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan.
1: Oke, berarti memang juga itu sudah dipersiapkan ya Bu secara matang ya untuk menghadapi lonjakan wisatawan yang ingin berkunjung ke Banten ya Bu ya.
0: Kita berusaha memberikan pelayanan maksimal karena kita ingin Banten menjadi tujuan wisata favorit untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Banten. Kita ingin menggandeng orang-orang di luar Banten, terutama yang Jabodetabek, karena selama ini kan wisatawan yang datang ke Banten memang 60%-nya berasal dari Jabodetabek. Itu kita menginginkan bahwa mereka datang ke sini dan tidak kapok untuk datang lagi ke Banten.
1: Oke, berarti memang dipikirkan sematang mungkin gitu ya Bu ya untuk menghadapi lonjakan wisatawan agar wisatawan yang dari Jabodetabek dulu deh Bu ya kita berbicara ya Bu ya nyaman
0: Betul.
1: Dan juga mau kembali lagi untuk berkunjung ke Banten gitu ya Bu ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk upaya-upaya lainnya nih Bu ya untuk menghadapi lonjakan wisatawan seperti apa lagi sih nih Bu yang sudah dipersiapkan dari Dispar Banten tersendiri?
0: Kami menyadari bahwa kita masih banyak yang harus kita perbaiki, namun intinya kita berusaha maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan. Kemudian kami juga mengedukasi seluruh masyarakat dan pelaku usaha di sekitar destinasi untuk siap menjadi tuan rumah yang baik, menjadi tuan rumah yang bersabta pesona wisata gitu ya, sehingga mereka juga memberikan keramah tamahan, menyiapkan atraksi-atraksi menarik untuk para wisatawan. Dan yang penting kami juga mencoba menawarkan kepada para wisatawan melalui teman-teman mitra baik dari Tour and Travel maupun dari PHRI dan teman-teman yang lain bahwa di Banten itu bukan hanya destinasi wisata pantai melulu gitu ya. Kita punya destinasi-destinasi wisata yang lain yang juga layak dan patut dikunjungi oleh para wisatawan. Kita punya wisata religi yang luar biasa, wisata budaya yang luar biasa, yang tentu saja ini wisata-wisata ini menjadi keunggulan tersendiri yang menjadi diferensiasi antara Banten dengan daerah lain gitu ya, yang tidak dimiliki juga oleh daerah-daerah lain. Jadi ayo berkunjung ke Banten, bukan Banten tuh bukan hanya punya Anyer, Carita, Tanjung Lesung. Banten punya segalanya gitu ya.
1: Oke, berarti memang Banten ini punya segalanya gitu ya Bu, nggak cuma hanya Anyer dan Carita lagi-lagi gitu ya Bu ya. Tapi banyak sekali memang destinasi wisata yang ini harus dieksplor lagi untuk para wisata.

0: Wawan ingin berkunjung ke Banten gitu ya, Bu Elia.
1: Iya, dan saya berterima kasih banyak kepada RRI. Melalui media-media seperti ini kan para pendengar setia RRI mudah-mudahan teredukasi bahwa Banten tuh punya banyak cerita terkait dengan wisata. Kita punya negeri di atas awan. Kita punya curug yang indah. Kita punya Pulau Lima Maldives-nya Banten. Kita punya cerita yang indah. Punya Anyer yang eksotis. Punya Tanjung Lesung. Punya Ujung Kulon. Punya Sawarna.
0: Jadi memang banyak banget seperti itu ya Bu ya, beberapa destinasi yang sebenarnya bisa di eksplor lagi, dikunjungi lagi oleh wisatawan-wisatawan di luar Banten gitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi kalau untuk keterlibatan para pelaku UMKM ini Bu ya dalam momentum long weekend ini seperti apa ini Bu?
1: Ini dia. Jadi perlu saya tekankan bahwa pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, tapi pariwisata ini bisa menggerakkan beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor ekonomi kreatif yang di dalamnya adalah banyak UMKM yang terlibat gitu ya. Jadi ketika pariwisatanya maju, automatically ini UMKM di sekitar itu merasakan dampak ininya, dampak positifnya, termasuk masyarakat sekitar, karena pariwisata akan membutuhkan kuliner, akan membutuhkan akomodasi, kemudian akan membutuhkan transportasi, akan membutuhkan oleh-oleh kria yang mereka akan bawa pulang. Jadi bayangkan kalau satu tempat destinasi wisata sudah maju, ini sudah dipastikan UMKM akan tumbuh di sana. Dan kami memang selalu menghimbau termasuk di hotel-hotel untuk selalu memberdayakan masyarakat sekitar, ada pojokan khusus terkait UMKM di setiap destinasi maupun di setiap akomodasi hotel.
0: Oke, berarti memang lagi-lagi ya Bu, kita membahas bahwa tidak bisa berdiri sendiri ya Bu ya, untuk memajukan wisata-wisata Banten gitu ya Bu ya. Perlu adanya pelaku-pelaku lain seperti UMKM dan lain sebagainya untuk bisa menunjang untuk juga kesiapan terkait dengan lonjakan wisatawan di libur panjang ini gitu ya Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, tapi kalau ada program gitu Bu dari Dispar tersendiri ya Bu, atau event khusus nih Bu yang disiapkan untuk menarik wisatawan selama libur sekolah ini, apakah ada seperti itu Bu?
1: Ya, jadi untuk tahun 2026 ini insya Allah kami memang ada event yang kami sebut dengan Exciting Banten Festival yang kita akan gelar puncaknya di hari anak-anak libur sekolah. Tujuannya juga adalah untuk menarik wisatawan datang di destinasi kita, di lokasi nanti, di mana kami akan banyak menggelar acara-acara yang melibatkan anak-anak muda. Kita akan mengadakan beberapa perlombaan, perlombaannya insya Allah mulai kita di bulan Mei ini sudah kita mulai. Ada perlombaan jingle pariwisata di sana, kemudian ada perlombaan band untuk lagu-lagu, ya lagu-lagu wisata itu ya, kemudian ada nari, perlombaan nari untuk anak-anak muda, temanya tetap bagaimana melalui tarian itu kita bisa mengattract calon wisatawan untuk datang ke Banten gitu ya. Kemudian ada juga kita harus bangga dengan wastra Banten yang luar biasa. Kami juga akan menampilkan kebolehan-kebolehan dari para desainer yang ada di Banten untuk show up terkait dengan desain-desain mereka. Jadi kita akan ada gelar Wastra Banten. Dan satu lagi juga kita akan, yang sedang booming sekarang kan anak-anak sedang senang-senangnya Mobile Legend ya?
0: Game ya Bu ya.
1: Game seperti itu, ini kita akan lombakan juga. Ini sebetulnya kita memberikan ruang ekspresi kepada anak-anak muda terkait dengan perlombaan-perlombaan ini gitu. Kami juga menyelenggarakan lomba fotografi, kemudian video yang kemudian puncaknya nanti akan kita gelar di destinasi wisata. Ini masih dalam tahap pendalaman tempat ini, tapi sekitar di Anyer atau Carita yang akan kita tempatnya gitu. Pas itu di hari libur. Jadi mudah-mudahan anak-anaknya ikut lomba, kemudian diantar orang tuanya, diantar oleh teman-temannya, diantar oleh sekolah-sekolahnya, sehingga destinasi wisata sepanjang perlombaan itu akan ramai dikunjungi oleh para wisatawan.
0: Oke, tapi Bu, untuk informasi yang tadi sudah Ibu sampaikan, ini bisa dilihat lebih lanjut lagi ke melalui laman mana ini, Bu?
1: Ini nanti kita akan sosialisasikan, kita akan sebarkan ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di Banten. Ada juga tingkat yang lomba fotografi dan video ini kan tingkatnya tingkat nasional. Sementara untuk tari dan lain sebagainya itu masih lokal Banten. Nanti dalam waktu dekat kita akan launching. Sementara bagi pendengar RRI, silakan intip-intip informasinya dengan mengunjungi website resmi Dinas Pariwisata atau ke Visit Banten gitu. Nanti secara resmi linknya pendaftaran dan sebagainya dalam waktu dekat sedang kami persiapkan.
0: Oke, berarti tinggal ditunggu saja gitu ya Bu untuk informasi lebih lanjutnya agar masyarakat juga bisa mengakses dan mengetahui gitu ya Bu ya, bahwa ternyata ya, memang
1: betul bocorannya tadi lombanya itu. Jadi ayo persiapkan diri Anda semua untuk mengikuti lomba ini, lomba yang berhadiah gitu ya.
0: Oke.
1: Ayo beramai-ramai ramaikan exciting Banten Festival dengan berpartisipasi sebagai peserta peserta lomba dan peserta yang nanti akan berkunjung di destinasi wisata pada hari H-nya.
0: Oke, ini di tanggal berapa berarti Bu Eli mulai perlombaannya?
1: Mungkin kita mulai dari pendaftaran direncanakan di minggu ke-3 bulan Mei, minggu ke-3 atau minggu ke-4. Nanti proses 1 bulan kurasi dan administrasi segala macam, gongnya nanti insya Allah di sekitar akhir bulan Juni lah.
0: Oke, berarti udah di-spill nih ya untuk bagi para pendengar ataupun juga penonton RRI Banten.
1: Bocor tipis-tipis ya, Mbak?
0: Bocor tipis-tipis ini katanya Bu Eli. Ada event khusus, ada perlombaan, dan juga katanya ada hadiah menarik ini ya, Bu, ya.
1: Betul, ya, rame-rame yuk ikutan.
0: Oke, berarti kalau untuk biaya pendaftaran 0 rupiah nih, Bu, atau seperti
1: 0
0: apa?
1: 0 rupiah dong.
0: 0 rupiah, tapi rupiah. Nanti kalau menang dapat hadiah gitu ya, Bu, ya.
1: Betul. Ada satu lagi, kita akan juga coba jaring talent-talent anak muda di masyarakat Banten dengan menggelar satu permainan yang kita sebut dengan Banten Got Talent.
0: Banten
1: apapun
0: Got
1: kebisaan
0: Talent.
1: Anda, silakan unjukkan.
0: Oke, ini bisa langsung aja ya untuk bagi para pendengar ataupun juga penonton YouTube RRI Banten. Ditunggu aja untuk informasi selengkapnya di website atau laman resmi dari Dispar Banten gitu ya Bu Eli ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Oke, baik. Tapi kalau untuk dari Dinas Pariwisata tersendiri Bu ya, untuk memastikan nih harga tiket dan juga tarif wisata ini tetap terkendali, ini seperti apa sih Bu Eli?
1: Nah, itu dia. Ini PR yang memang menjadi PR kita bersama. Terus terang, ini adalah juga salah satu isu yang selalu kami hadapi, mendapatkan laporan-laporan terkait dengan lonjakan tiket yang katanya tiba-tiba melonjak, ya, gitu ya. Nah, ini salah satu yang juga terus kami edukasi kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh memanfaatkan momentum-momentum berlimpahnya wisatawan datang ke destinasi di Banten dengan menaikkan tarif harga tiket masuk. Dan kemarin memang ada isu yang kemudian mengemuka dan terlaporkan kepada kami, dan setelah dikonfirmasi, diteliti, ternyata itu adalah kenaikan untuk harga tiket terjadi di destinasi wisata yang memang secara legal belum berizin, Mbak. Gitu. Jadi kalau untuk destinasi wisata yang sudah berizin, standar tiketnya sudah jelas dan mereka ada transparansi harga tiket masuk sekian per orang sekian, gitu Mbak. Jadi memang ini PR yang juga kami harus terus berkolaborasi dengan kabupaten kota. Mudah-mudahan ke depan sudah ada keseragaman tiket masuk dan ada transparansi sehingga tidak ada lagi isu-isu kenaikan tiket masuk dan lain sebagainya.
0: Oke, berarti memang sudah ada hal-hal yang teknis gitu ya Bu ya, yang sudah dipersiapkan dari Dispar tersendiri gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk terkait dengan kondisi OCC hotel, Bu, okupansi hotel nih ya, untuk di sejumlah kawasan wisata Banten saat ini, apakah memang sudah ada terjadi kenaikan seperti itu, Bu, informasi yang Ibu dapatkan?
1: Kalau untuk libur apa namanya sekolah ini belum ya, karena memang liburnya belum belum belum terjadi kan ya. Nah, ya, tapi memang biasanya kecenderungannya ketika ada libur-libur panjang seperti libur sekolah ini pasti okupansi hotel akan meningkat.
0: Oke, baik.
1: Belum terlaporkan secara sampai hari ini kelonjakan apa namanya okupansi
0: Okupansi hotel.
1: hotel di libur ini libur apa namanya libur anak sekolah belum. Nanti kita sambil sambil jalan sambil memantau.
0: Oke, baik. Tapi kalau terkait dengan kita bergeser sedikit ya, Bu ya, untuk wisata yang memang berbasis budaya, Bu, ataupun juga edukasi, apakah memang untuk di tahun ini ada program seperti itu, Bu, untuk menjadi daya tarik tersendiri gitu, Bu, untuk para wisatawan?
1: Gimana gimana Mbak?
0: Untuk terkait dengan wisata berbasis budaya dan edukasi, apakah yang di tahun ini, Bu, untuk libur sekolah ini menjadi fokus utama promosi dari Dinas Pariwisata Banten tersendiri, Bu, untuk menarik para wisatawan?
1: Oke, ya. Jadi tadi kita coba dengan mengenalkan budaya-budaya tarian di Banten kepada anak-anak muda, kami berikan ruang ekspresi untuk mereka untuk menciptakan, meng-create satu tarian ataupun memodernisasi satu tarian tradisional ke dalam satu paket yang indah yang kemudian bisa menjadi tontonan yang juga akan sangat mendukung program pariwisata sebagai salah satu atraksi yang ada di destinasi wisata gitu Mbak. Kalau untuk budaya, ada event-event tertentu yang juga memang menjadi salah satu andalan kita di pariwisata Banten. Ada 5 event yang juga diakui oleh nasional sebagai event yang perlu diangkat oleh nasional, seperti misalnya kemarin Seba Baduy, kemudian dalam waktu dekat ada Gebrak. Gebrak ngadu beduk di mana di Pandeglang, kemudian nanti ada Serentahun Cisungsang di Lebak, ada Cisadane, Festival Cisadane di Tangerang, ada Golok Day di Cilegon gitu Mbak. Itu adalah salah satu event-event budaya yang akan bisa menarik wisatawan untuk datang ke Banten.
0: Oke, berarti memang sudah ada beberapa program-program gitu ya Bu ya, yang memang nantinya akan dijalankan.
1: Kemarin ini Mbak, salah satunya di Seba Baduy yang sudah kita laksanakan kemarin. Kita juga kemarin Alhamdulillah ada 7 diplomat asing datang ke Banten, ditambah 3 konselor dagang, ada 10 negara berarti. Rombongan mereka sekitar ada 30 orang mengikuti proses Seba Baduy yang kita selenggarakan di Pendopo Gubernur.
0: Oke, berarti memang sudah beberapa wisatawan gitu ya Bu ya, yang lebih mengenal lagi, oh ternyata Banten ini bukan cuma pantainya aja, tapi ada beberapa memang event-event tahunan yang diselenggarakan yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara gitu ya Bu ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, tapi untuk tantangan terbesar Bu ya, sejauh ini yang Dinas Pariwisata rasakan gitu Bu, yang dihadapi saat terjadi lonjakan wisatawan ini seperti apa sih Bu Eli?
1: Kesadaran masyarakat dan juga para wisatawan terkait dengan sampah ya.
0: Okay, lagi-lagi
1: ini
0: ya, Bu,
1: menjadi
0: ya.
1: Momok tersendiri bagi baik pengelola, baik kami dari dinas, baik bagi masyarakat sekitar gitu. Jadi wisatawan pergi biasanya meninggalkan jejak dengan menumpuknya sampah, dan kita tidak berharap ini terus-terusan terjadi. Jadi melalui RRI ini saya menghimbau, jadilah wisatawan yang baik yang tetap menjaga lingkungan di mana di tempat Anda berada, kemudian termasuk dengan masyarakat di Banten bersiap menjadi tuan rumah bagi wisatawan yang baik, yang ramah, yang peduli, yang mencintai kebudayaan lokal. Jadi kita tunjukkan bahwa Banten memiliki segalanya, Banten siap untuk menjadi tuan rumah bagi semua wisatawan yang datang ke Banten.
0: Oke, berarti bukan cuma wisatawan yang berkunjung, tapi juga warlock ya Bu ya kita sebutnya ya.
1: Betul.
0: Warga lokal juga turut sadar gitu ya Bu ya, agar wisatawan ini bisa kembali datang lagi gitu ya Bu ya ke Banten untuk berwisata. Oke, terakhir Bu Eli, harapan Dinas Pariwisata Provinsi Banten terhadap sektor pariwisata ya Bu ya di musim libur sekolah tahun ini. Silakan Ibu Eli.
1: Baik, mari kita jadikan momentum libur anak sekolah ini menjadi momentum kebangkitan dari pariwisata di Banten dengan menyiapkan segala macam sarana-prasarana, kemudian menyiapkan kesiapan kita masyarakat Banten untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi para wisatawan dan tetap jaga lingkungan, dan kami berharap para wisatawan yang datang ke Banten akan terus mengingat Banten dan menjadikan Banten sebagai tujuan destinasi wisata Anda. Liburan aman, liburan aman, liburan menyenangkan di Banten aja.
0: Di Banten aja. Baik Bu Eli, terima kasih sudah berbagi bersama kami, dan semoga ini bisa menarik para wisatawan gitu ya Bu ya, untuk berkunjung ke Banten, karena Banten bukan cuma ada anyer dan carita ya Bu ya, tapi banyak banget gitu ya Bu ya. Wisata-wisata yang memang ini menarik untuk dikunjungi. Bu Eli, terima kasih banyak. Selamat pagi Bu Eli, dan selamat melanjutkan
1: sama-sama
0: aktivitas.
1: Terima kasih banyak RRI.
0: Demikian pendengar program Banten Menyapa edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama dengan Ibu Eli selaku Kepala Dinas Pariwisata Banten. Tetap bersama kami pendengar di Radio Pro 1 Banten.

Sudah tahu skor tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Perancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Masih dari Pro 1 Banten, pendengar, terpantau di Jalan Lingkar Selatan nih ya, di kantor RRI Banten. Terpantau cuacanya cerah gitu ya pendengar, ini juga arus lalu lintas ini masih lancar gitu pendengar ya. Karena mungkin long weekend gitu ya, jadi situasi di Jalan Lingkar Selatan ini untuk arus kendaraan masih tergolong lancar ya. Bagaimana kondisi terkait dengan cuaca ataupun juga arus lalu lintas di daerah kawasan, saudara pendengar, Anda dapat sampaikan pendengar melalui nomor WhatsApp kami 0811145094.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Terki Sondang. Beredar unggahan di video media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo atau Jokowi dan Megawati Soekarno Putri sedang berseteru. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi artificial intelligence Hive Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibikin dengan tujuan parodi. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Masih dari Pro 1 Banten pendengar. Dan hari ini adalah hari dimana kebangkitan Yesus Kristus ya pendengar ya. Dimana ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di gereja katedral berlangsung hikmat ya. Dimana aparat Polri juga turut berjaga dan juga mengatur lalu lintas untuk menjaga keamanan serta ketertiban di sekitar gereja. Yang mana di dalam misa di Gereja Katedral, pendengar, ini dipimpin oleh Romo Edi Mulyono. Dan Gereja Katedral Jakarta menyiapkan 3 sesi misa lanjutan bagi umat pada siang, sore, dan malam hari ya, pendengar ya. Dan untuk misa kedua ini pendengar akan dimulai tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat bagi masyarakat umum, dan untuk ibadah sore hari direncanakan berlangsung pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan sementara itu prosesi ibadah penutup ini akan dilaksanakan pada malam hari tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masyarakat tidak perlu melakukan proses registrasi terlebih dahulu untuk dapat mengikuti ibadah secara tatap muka pendengar, di mana ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh rangkaian jadwal misa yang telah ditetapkan oleh pihak panitia gereja. Dan satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Diaan Farah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, ceritanya tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang mempengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Diaan Farah dari RRI untuk Indonesia.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Saya Budi Ustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara. Saya Budi Ustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Satu lagu dari Jikustik, pendengar maaf sudah kami udarakan di Bantan pagi ini ya. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan harga emas Pegadaian stabil pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus, di mana terpantau ya pendengar ya, stagnan pada Kamis 14 Mei 2026 harga emas untuk galeri 24 dan UBS ya. Di mana untuk harga emas UBS ini di 1 gramnya mencapai Rp2.887.000, sementara di galeri 24 untuk 1 gramnya yaitu Rp2.836.000 ya pendengar ya. Untuk stabilitas harga terjadi setelah sebelumnya kedua produk emas ini mengalami penguatan ya pendengar ya. Dan untuk berita selengkapnya Anda dapat membaca di portal berita rri.co.id dengan judul harga emas Pegadaian stabil pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Dan mereka tidak terasa ya, waktu telah menunjukkan pukul 9:55 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya saya Trisha Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Elma Afia yang siap menemani Anda di Banten siang nanti. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Banten.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kelas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara penyiar Kelas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pagar pemerintah bersama Bank Indonesia resmi meluncurkan gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera atau GPIPS nasional sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Program ini diluncurkan di Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin sebagai penguatan dari gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yang telah berjalan sebelumnya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kebutuhan hewan kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ataupun 2026 Masehi di Kabupaten Lebak diperkirakan mengalami peningkatan mencapai 8.000 ekor. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 6.159 ekor. Sekian kilas berita siang ini pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal Sergi ini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten, pagi menjelang siang ya. Gimana kabarnya long weekend hari ini? Apakah saat ini sudah mulai bersiap-siap untuk jalan-jalan? Atau malah hari ini beres-beres gitu ya, bersih-bersih rumah. Pokoknya apapun kegiatannya, selamat long weekend. Selamat berlibur pendengar untuk Anda, dan juga Ilmafia siap temani Anda hingga tepat di jam 3 sore nanti ya. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya untuk hari Kamis 14 Mei 2026 pendengar. Saat ini cuaca dari kantor RRI Banten juga cukup cerah. Dan ada juga yang bergabung dari Kang Sukat ya di Ciputat, cerah banget, cuaca panas. Ini posisi ngantar mancing bos ke Gunung Sindur. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Kang Sukat sudah bergabung ya bersama kami di RRI Pro 1 Banten, sudah menginformasikan bahwa cuaca di Ciputat ini cukup panas katanya pendengar ya. Nah kalau di tempat Anda berada ini seperti apa, mungkin boleh diinformasikan juga di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Banten siang hari ini edisi Kamis ya, 14 Mei 2026, kami hadirkan untuk Anda dengan tema optimalisasi pengawasan hewan kurban di Banten. Nah, seperti apa kita akan bahas bersama PLT Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten bersama Bapak Nasir. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu, kami juga sudah terhubung melalui sambungan Google Meet, pendengar. Assalamualaikum Pak Nasir, selamat siang Pak Nasir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
1: Baik, kabar baik Pak Nasir hari ini Pak Nasir?
2: Baik Mbak Ilma, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah, meskipun libur ya Pak ya. Menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Banten Pak Nasir. Baik, Pak Nasir, kita akan membahas terkait dengan optimalisasi pengawasan hewan kurban di Banten. Nah, ini mungkin menjelang Idul Adha 2026, Pak Nasir. Ini bagaimana kesiapan pemerintah Provinsi Banten dalam pengawasan hewan kurban, Pak Nasir?
2: Ya, alhamdulillah, ini kan memang rutinitas ya, tiap tahun menjelang Idul Adha kita terus ya melakukan monitoring dan pemantauan terhadap lapak-lapak hewan kurban yang ada di seluruh wilayah Provinsi Banten. Hal ini memang kita lakukan agar masyarakat yang membutuhkan hewan kurban ini betul-betul nyaman ya, dan mendapatkan hewan-hewan yang sehat, yang tidak ada penyakit, sehingga kurbannya aman dikonsumsi oleh masyarakat.
1: Baik, jadi kalau mekanisme pemeriksaan kesehatan hewannya sendiri Pak Nasir seperti apa Pak sebelum dijual ke masyarakat Pak Nasir?
2: Ya tentu tugas kita adalah memantau lapak-lapak yang ada karena setiap tahun cenderung meningkat ya. Tahun 2025 kemarin ya sekitar 2000 lebih ya, 2600-an lapak hewan kurban yang ada di seluruh wilayah Provinsi Banten. Tentu tugas kita bersama tim gabungan baik dari provinsi, kemudian dari kabupaten, bahkan juga ada dari karantina, Kementerian Pertanian juga ikut. Nah, untuk memastikan datang ke lapak-lapak yang sudah disiapkan untuk kita datangkan, memang untuk memastikan kelayakan, kemudian kesehatan hewannya dan administrasi. Karena ya hewan yang ada kan barangkali bukan saja dari wilayah lokal kita, tetapi juga ada masuk dari luar wilayah Banten. Makanya ini yang harus kita pastikan semua dokumentasi administrasi ini lengkap ya. Untuk hewan sendiri ya tentu harus dilengkapi surat keterangan sehat ya, SKKH dari dokter hewan asal, dan itu harus dibuktikan. Kemudian kalau antar wilayah, antar pulau misalnya, harus ada surat sertifikat karantina. Balai karantina yang ada ya. Jadi memang harus kita yakini bahwa semua hewan-hewan yang berada di lapak-lapak tersebut betul-betul sehat, tidak terjangkit ya hewan-hewan tersebut dengan penyakit-penyakit yang selama ini pernah ada, misalnya antrak ya, PMK, LSD. Ya itu harus kita pastikan bahwa hewan-hewan itu betul-betul sehat.
1: Baik. Tapi Pak Nasir, apakah tahun ini ada peningkatan jumlah petugas pemeriksa hewan kurban mungkin Pak di Banten?
2: Ya, kemarin kita tanggal 6 Mei sudah kita awali dengan bimbingan teknis dan sosialisasi di Aula Dinas Pertanian Provinsi Banten. Ya, ini kita hadirkan semua kabupaten kota, kemudian kita undang juga para DKM yang mau eksekusi nanti hewan kurban pada saat hari raya. Tentu kalau kita lihat memang meningkat ya. Mudah-mudahan mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik dan memastikan bahwa hewan yang dikurbankan itu adalah betul-betul sehat, mereka bisa kenali, kemudian sesuai dengan syariat Islam.
1: Oke, baik. Berarti memang meningkat dari tahun lalu begitu ya, Pak. Tapi Pak, mungkin berapa petugas pemeriksa Pak untuk tahun ini?
2: Ya, saya kira kalau tahun kemarin kan 2662 tempat ya, pemotongan ya. Pemotongan karena ya saya kira pasti banyak karena bukan di tempat pemotongan hewan yang sudah disiapkan. Kalau sehari-hari kan kita punya RPH, tapi kalau khusus di hari Idul Adha pasti tempatnya di mana-mana saya kira, terutama di DKM-DKM. Tentu kita harus fasilitasi pengetahuan dan pengalaman bagaimana menjadi juru sembelih yang baik, sehingga betul-betul daging yang disiapkan tersebut betul-betul asuh ya, dikonsumsi oleh masyarakat.
1: Oke, baik. Berarti memang fokusnya adalah untuk bisa memberikan masyarakat ini mendapatkan hewan kurban yang aman gitu ya Pak ya, yang sehat gitu ya Pak, yang layak. Nah ini tapi mungkin bisa disampaikan juga Pak kepada pendengar, bagaimana mungkin cara masyarakat ini bisa membedakan hewan kurban yang sehat dan juga yang tidak layak mungkin, atau apa ciri-ciri hewan kurban yang sehat dan juga layak dibeli oleh masyarakat?
2: Ya, yang namanya hewan yang mau dikurbankan kan kita pilih yang terbaik gitu ya. Ya, ya, yang jelas harus sehat, tidak cacat, cukup umur. Ya, misalnya kambing domba itu ya harus lebih dari 1 tahun. Minimal giginya, gigi tetapnya ada sepasang gitu. Nah, kalau kerbau ya sama ya, tidak boleh cacat gitu. Sehat dan umurnya harus lebih dari 2 tahun. Nah, ditandai dengan tumbuhnya 2 pasang gigi tetap. Nah, itu tidak kurus ya. Jantan harapannya itu jangan betina.
1: Oke.
2: Tapi ya tidak di kebiri ya, kemudian buah zakarnya juga lengkap ya, 2 buah dan simetris gitu. Nah, itu mungkin ciri-ciri yang baik kurban yang harus kita siapkan sehingga betul-betul tadi secara syariah pun memenuhi syarat.
1: Oke. Pak Nasir, apakah mungkin ada inovasi ataupun program baru Pak dari Pemprov Banten dalam pengawasan hewan kurban tahun ini Pak Nasir?
2: Ya, mungkin setiap tahun saya kira pasti dokter hewan, paramedik, veteriner bersama tim yang ada ini turun ke lapak-lapak yang memang sudah dipastikan lapak ini mah pasti terus bertambah gitu ya. Saya kira ini jadi pasti teman-teman datang melihat situasi lapaknya ya, harus lapaknya harus sehat gitu ya, karena harus dipagar, tidak boleh dikepar, kemudian hewannya pun tidak boleh itu harus istilahnya ya semangat juga gitu, tidak ada yang loyo gitu kan. Jadi memang itu harus dilihat. Makanya ada 2 hal biasanya yang dilakukan, pemeriksaan antemortem ya, jadi sebelum pemotongan itu diperiksa hewan tersebut ya secara baik oleh dokter hewan sehingga layak atau tidak itu di ini. Kalau ada misalnya indikasi dia ada penyakit ini, kalau yang menular seperti tadi itu harus diantisipasi ya, diambil tindakan cepat, mungkin dipotong di situ, kemudian dibasmikan ya dengan disinfektan dan lain-lain, dibakar. Nah, itu langkah yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan postmortem ya, artinya pemeriksaan setelah dipotong.
1: Okay.
2: Nah, jadi memang 2 hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa daging yang dipotong itu dikonsumsi aman, tidak ada terjangkit penyakit. Nah, itu sebenarnya kalau PMK tadi dan lain-lain sebenarnya kan tidak menyerang manusia.
1: Oke.
2: Ya, yang menyerang hewan. Ya, kalau dimasak sesuai dengan ketentuan kaedah tentu sebenarnya aman untuk dimakan.
1: Oke, baik. Tapi Pak Nasir, jika masyarakat mungkin ya menemukan hewan kurban yang sakit ataupun mencurigakan begitu ya Pak. Nah, ini bisa melapor kemana Pak masyarakat Pak Nasir?
2: Ya, kita punya di kabupaten kota juga punya dinas peternakan atau yang memiliki fungsi peternakan, kemudian punya pusat kesehatan hewan, Puskeswan, UPT. Nah, kemudian bisa juga ke dinas pertanian provinsi karena ada fungsi bidang Keswan, Kesmafed dan bidang peternakan. Jadi boleh ya dilaporkan. Tentu kami berharap masyarakat juga memilih hewan-hewan kurban yang menjadi pilihannya itu di lapak-lapak yang sudah diperiksa oleh tim kami.
1: Oke, baik. Baik, berarti memang untuk pendengar ataupun masyarakat yang mungkin menemukan hewan yang tidak sehat ataupun mencurigakan begitu ya Pak, ini mungkin bisa melapor ke dinas pertanian di wilayahnya ataupun di daerahnya begitu Pak Nasir ya. Baik, Pak Nasir, sejauh ini Pak, apa tantangan utama mungkin yang biasanya dihadapi dalam pengawasan hewan kurban di Banten Pak Nasir?
2: Ya, memang kesulitan kita tidak bisa memantau secara langsung keluar masuk, ya kan? Karena tidak ada. Kalau dulu ada posnya tersendiri, misalnya dari kehutanan, dulu ada posnya. Jadi semua masuk keluarnya barang itu terpantau. Yang kedua, dulu ada jembatan timbang. Nah, ini kan tidak ada. Makanya kami menghimbau kepada seluruh pelaku usaha hewan kurban ini ya melaporkan ya untuk menjaga sama-sama agar Banten ini steril dari penyakit hewan. Ya tadi antrak, PMK, LSD ini kan penyakit-penyakit yang memang kita jaga betul agar wilayah kita ini steril, tidak ada ini. Sampai hari ini kan kita dianggap nihil ya, tidak ada penyakit yang membahayakan. Kita tahu beberapa wilayah di luar Banten ini ada yang memang terindikasi yang memiliki penyakit-penyakit ya. Nah, itu yang kita betul-betul kita bentengi agar seluruh hewan yang masuk itu dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter hewan bahwa hewan tersebut itu sehat, tidak bebas dari penyakit tadi yang saya sebutkan. Jadi yang kedua memang kita lakukan monitoring ya dari 1825 lapak mungkin yang kemarin dari hasil evaluasi kemarin ini, mudah-mudahan nanti semua bisa dipantau oleh teman-teman tim yang ada di kabupaten kota. Kemudian juga kita pilih beberapa lapak yang menjadi tempat untuk kita periksa tadi antemortemnya dan postmortem.
1: Oke, baik. Berarti sejauh ini masih nihil ya Pak untuk Banten ya Pak untuk penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan. Tapi Pak Nasir, kalau kebutuhan hewan kurban di Banten sejauh ini mungkin berapa, kira-kira berapa banyak Pak Nasir? Apakah memang meningkat dari tahun sebelumnya atau bahkan menurun begitu Pak Nasir?
2: Saya kira meningkat ya. Data penyembelihan tahun 2025 itu ada 61.690 ekor. Sapi potong itu ada 14,2 ekor, kemudian kerbau 543 ekor, kambing 25.512 ekor, kemudian domba ada 21.369 ekor. Jadi totalnya 61.690 ekor. Nah, estimasi kebutuhan tahun ini diperkirakan sekitar meningkat nih 63.171 ekor.
1: Oke.
2: Nah, karena lapak-lapaknya juga ada yang bertambah.
1: Oke, baik. Pak Nasir, mungkin imbauan bagi masyarakat Pak agar tidak tergiur membeli hewan kurban murah begitu ya, tetapi tidak sehat. Ini seperti apa Pak Nasir?
2: Ya, betul sekali. Ya, kita kan ya mungkin setahun sekali membeli hewan ya, belilah yang ya sesuai dengan ini, yang indah, sehat, gembira kan? Riang dia gitu, yaitu dari tadi syaratnya sudah saya sampaikan tadi, ya, sehingga betul-betul kita nyaman ya dan senang gitu melihat saat hewan itu dikurbankan.
1: Oke, jangan sampai tergiur begitu ya Pak ya. Mungkin seperti yang sudah disampaikan Pak Nasir tadi, kambingnya loyo gitu ya Pak ya. Ini mungkin harus diwaspadai begitu Pak Nasir ya.
2: Betul.
1: Oke, Pak Nasir, mungkin harapan dari Dinas Pertanian Provinsi Banten Pak terhadap masyarakat menjelang Idul Adha 2026 seperti apa?
2: Ya, mudah-mudahan ya semua masyarakat yang melaksanakan kurban ini bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan hewan-hewan yang sehat gitu ya. Kemudian nanti yang mengkonsumsi pun asuh tadi ya, aman, sehat, utuh dan halal. Nah, itu yang kita makanya kita juga sudah menyiapkan juru-juru sembelih hewan kurban pada saatnya nanti, yaitu mudah-mudahan semua lancar ya, kita mendapatkan kesenangan lah di dalam melaksanakan merayakan Idul Adha tahun 2020.
1: Amin ya rabbal alamin. Pak Nasir, terakhir mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun berada hari ini, silakan Pak Nasir.
2: Ya, yang pertama saya berharap kepada para lapak yang menyediakan tentu hewannya tidak boleh berkeliaran gitu ya. Kalaupun ada limbahnya dan lain-lain, saya kira ditempatkan secara baik. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diolah gitu. Karena kalau dikepar kan kemana-mana. Nah, ini kemudian juga bagi pemotong, terutama di DKM ya, harus disiapkan sarana yang memadai, higienis ya, sehingga nanti daging yang dibagikan itu betul-betul dikonsumsi secara asuh tadi oleh masyarakat. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Nasir sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten di tengah kesibukannya mungkin Pak Nasir ya.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Kadis Pertanian. Sehat-sehat selalu, selamat beraktivitas kembali Pak Nasir.
2: Ya, baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nasir. Selamat siang.
0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pergerakan untuk kita Indonesia di hari Kamis ya, 14 Mei 2026. Kita sudah bahas terkait dengan optimalisasi pengawasan hewan kurban di Banten. Pergerakan kita sudah bahas bersama Bapak Nasir yang juga merupakan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten. Tetaplah bersama kami pergerakan, karena kami juga mengundang Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan di pukul 11 waktu Indonesia Barat oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Jadi pastikan tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaya Dia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Well, it just went away from him, but Marmoush, 2-0.
2: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
3: This type of game, slow block, defense.
2: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Pusmo Udara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di Tenerbang, tau.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Oh, gitu.
0: Jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks Don, ntar gue ke situ.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS. Lebih banyak channelnya, lebih mudah.

Jadikan aku raja, penyiar dari Ada Band. Sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 11 siang lebih 35 menit, penyiar. Dan Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Siang setelah di pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat ya. Kita bersama-sama menyimak dinamika olahraga yang disiarkan secara langsung pendengar oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta ya. Saat ini Anda kembali bergabung di Banten Siang dan sudah ada juga yang bergabung dari 0877-8485 sekian. Teteh Awong dari Lopang hadir, panas MP katanya. Terima kasih banyak Kang Awong ya, sudah bergabung di Lopang katanya panas ya. Oke, kalau dari tempat Anda berada ini seperti apa nih pendengar? Apakah panas juga begitu ya? Dari kantor RRI Banten saat ini cerah berawan begitu ya, jadi tidak terlalu terik. Bahkan memang untuk perakiran dari BMKG sendiri, pantauan dari BMKG sendiri untuk siang hari, pagi hingga siang hari begitu ya, ini memang ada potensi hujan ringan di Serang, kemudian juga Kragilan, Cikande, Petir ya, Cikesal, Padarincang, Mandalawangi, Pandeglang, Carita, Malingping, Muncang, Peringgar, Bojongmanik, Gunung Kencana, Rangkas Bitung, Cibeber, Lebak Gedong, Tiga Raksa, Cisauk, Serpong, dan Ciputat. Ini berpotensi untuk hujan ringan begitu ya. Dan memang cuaca di Banten ini didominasi cerah berawan begitu ya pendengar ya. Untuk hari Kamis, tepatnya 14 Mei 2026. Nah ini kalau pantauan dari BMKG. Nah kalau di tempat Anda sendiri saat ini seperti apa? Apakah seperti di Lopang ya yang juga cukup panas? Atau seperti di RRI Banten yang berawan ataupun cerah berawan begitu ya? Ini boleh sharing juga ya pendengar ya di siang hari ini. Karena informasi yang Anda berikan ini pastinya sangat berguna untuk pendengar lainnya begitu. Boleh share ya pendengar ya, informasinya ditunggu di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82 ribu penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: Om, pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih.
0: Sorry, Tom. Soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya,
1: apalagi?
0: Bisa gak gue dipinjemin kartu JKN KIS lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN KIS?
0: Iya.
1: Gak bisa.
0: Ah, please, Tom. Kok gak bisa sih?
1: Gak bisa. Kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN KIS hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN KIS oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN KIS Anda kepada siapapun.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita awali informasi pertama, PT Bank Perekonomian Rakyat atau BPR Serang berencana meluncurkan program pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah ataupun UMKM di Kabupaten Serang pada tahun 2026. Hal itu disampaikan Direktur Utama BPR Serang, Dadi Suryadi, saat ditemui di kantor BPR Serang pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Program tersebut disiapkan untuk membantu kebutuhan modal usaha masyarakat dengan skema bunga rendah. Saat ini BPR Serang masih menyusun konsep serta persyaratan pembiayaan yang akan diterapkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pergiar Dinas Perhubungan Kota Serang menyiapkan 25 personel untuk pengamanan dan pengaturan lalu lintas selama proses pemberangkatan Jemaah Haji tahun 2026. Personel tersebut akan disiagakan sejak dini hari guna mengantisipasi kepadatan kendaraan di lokasi keberangkatan. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Kota Serang, Diki Firmansyah, mengatakan penempatan personel dilakukan berdasarkan koordinasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan juga Satpol PP. Sekian kilas berita siang ini pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Banten siang ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Siang Bernyar, masih bersama kami di Banten Siang ya. Dan untuk Anda yang sejak tadi mungkin mendengarkan siaran kami, lagunya lagu-lagu daerah, jangan heran. Karena memang di pukul 12 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat, kita masuk dalam program siaran seni dan tradisional. Jadi beragam musik dari Nusantara kami hadirkan untuk Anda di waktu ini gitu ya. Jadi untuk Anda mungkin yang sedang merantau begitu, kemudian juga merindukan lagu-lagu daerahnya, ini boleh banget request pendengar. Atau kirim-kirim salam juga untuk kekasih tercinta ataupun kerabat begitu ya yang ada di kampung halaman, boleh banget. Boleh kirim-kirim salam, boleh request lagu-lagu daerah dari Nusantara. Ini boleh banget pendengar. Ditunggu ya, jadi masih sampai jam 1 siang. Kami akan terus menghadirkan beragam musik Nusantara untuk Anda ya. Jadi yang mau request ataupun kirim-kirim salam boleh banget nih pendengar ya. Masih ditunggu di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Dari Momonon pendengar dengan Banten Mempesona, untuk Anda kami hadirkan spesial.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.

0: pernafasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Bagian kebutuhan hewan kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Lebak diperkirakan mengalami peningkatan peningkatan mencapai 8.000 ekor begitu ya. Di mana jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 6.159 ekor penyer. Dan kenaikan kebutuhan hewan kurban juga dipengaruhi meningkatnya minat masyarakat untuk berkurban pada tahun ini pendengar. Di mana pemerintah daerah juga mulai memperketat pengawasan terhadap kesehatan hewan yang diperjualbelikan gitu ya di sejumlah lapak penjualan ternak. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak, Hanik Malichatin, ini juga mengatakan bahwa kebutuhan hewan kurban terdiri atas berbagai jenis ternak pendengar. Ia menyampaikan untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini diproyeksikan mencapai 8.000 ekor yang terdiri atas 445 kerbau, kemudian juga 846 sapi, dan juga 6.409 domba dan 300 kambing pendengar. Di mana untuk sebagian kebutuhan hewan kurban ini dipenuhi dari peternak lokal Kabupaten Lebak, namun untuk jenis tertentu ini masih dipasok dari luar daerah pendengar. Dan menurut Hani, harga hewan kurban di sejumlah lapak penjualan di Rangkas Bitung ini juga relatif stabil ya, meskipun permintaan meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha pendengar. Saat ini harga kerbau dan sapi rata-rata mencapai 25 juta rupiah per ekor begitu ya. Sementara harga kambing dijual sekitar 2,5 juta rupiah per ekor dan domba ini mencapai 5 juta rupiah per ekornya pendengar. Pihak Disnakeswan Kabupaten Lebak ini juga memastikan bahwa seluruh hewan kurban yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak konsumsi begitu ya. Hanik juga menegaskan, setiap hewan ternak dari luar daerah ini wajib dilengkapi dokumen surat keterangan kesehatan hewan ataupun SKKH sebelum masuk ke wilayah Kabupaten Lebak pendengar. Dan selain pengawasan administrasi, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban di lapak-lapak penjualan ya yang tersebar di sejumlah wilayah begitu. Pemeriksaan juga dilakukan dalam dua tahapan, yakni pemeriksaan sebelum penyembelihan ataupun antemortem dan juga pemeriksaan setelah penyembelihan atau postmortem pendengar. Dan pengawasan terhadap hewan kurban ini dilakukan sejak 11 Mei ya hingga 26 Mei 2026. Petugas juga setiap hari mendatangi lokasi penjualan ternak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian juga beberapa titik pengawasan berada di kawasan Jalan Siliwangi, kemudian juga ada di Bypass Soekarno-Hatta dan juga jalur Rangkas Bitung Pandeglang Raya ya yang menjadi pusat penjualan hewan kurban pendengar. Dan juga untuk masyarakat agar lebih teliti pendengar untuk Anda ya sebelum membeli hewan kurban. Karena memang hewan sehat ini memiliki ciri bulu dan mata yang cerah, kemudian lincah begitu ya, ini harus lebih berhati-hati ya. Nafsu makannya juga baik dan juga tidak memiliki luka maupun cacat tubuh begitu ya. Dan ini informasi yang kami kutip dari portal berita rri.co.id. Anda juga diminta untuk mewaspadai ciri-ciri hewan yang terindikasi terkena antraks pendengar. Jadi salah satunya adalah mengeluarkan darah dari sejumlah lubang tubuh begitu ya. Nah ini harus waspada ya, karena memang harus lebih diperhatikan terhadap hewan yang berasal dari daerah endemik antraks, khususnya mungkin dari wilayah Jawa Barat begitu ya pendengar ya, harus lebih berhati-hati. Untuk Anda mungkin saat ini apakah masih mencari-cari hewan kurban? Nah, ini sekali lagi harus lebih waspada ya untuk Anda yang sedang mencari hewan kurbannya gitu ya. Pastikan hewan kurban yang Anda pilih begitu ya, ini hewan kurban yang sehat, yang lincah gitu ya. Seperti yang sudah disebutkan tadi.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, kami mengajak Anda untuk kembali bergabung menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan secara langsung pendengar oleh RRI Program 1 Jakarta. Dan setelahnya pendengar, Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang, tentunya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat juga akan hadir untuk Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, yang sangat ditunggu-tunggu pastinya. Jadi pastikan untuk tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912.
2: Saya juga miris juga, Pak. Kalau di Jakarta ini masih ada stunting. Harusnya malu kita sebagai kota global masih ada stunting, RW kumuh. Padahal kita punya anggaran cukup besar, ya kan?
3: Sampai dengan bulan April kemarin, untuk inflasi di kota Cilegon masih relatif stabil, 2,65%.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari Berita. Ambisi Jakarta dalam bertransformasi menjadi kota global ternyata masih menghadapi tantangan fundamental. Kendalikan inflasi, pemerintah kota Cilegon gelar High Level Meeting 2026. Inilah berita selengkapnya. Ambisi Jakarta untuk bertransformasi menjadi kota global dinilai masih menghadapi tantangan fundamental di sektor sosial dan lingkungan. Masalah tengkes atau stunting serta keberadaan permukiman kumuh dinilai sebagai ironi yang kontras di tengah upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memoles wajah ibu kota menuju standar peradaban dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Inggard Joshua, di Jakarta kemarin.
2: Saya juga miris juga, Pak. Kalau di Jakarta ini masih ada stunting. Harusnya malu kita sebagai kota global masih ada stunting, RW kumuh. Padahal kita punya anggaran cukup besar, ya kan? Apalagi berebut masalah MBG lagi. Di situ ada lansia, ada tunawisma dan lain sebagainya. Ini kan harusnya sudah tidak ada lagi.
0: Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra tersebut menekankan status kota global tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari indeks pembangunan manusia dan kualitas lingkungan huniannya. Gubernur Jakarta Pramono Anung tegaskan Jakarta masih ibu kota negara selama keputusan presiden belum terbit. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan status Jakarta hingga saat ini masih sebagai ibu kota negara. Penegasan tersebut disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN. Menurut Pramono, status Ibu Kota Negara tetap melekat pada Jakarta selama Presiden belum menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
5: Terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota, memang saya memahami dan mengetahui sepenuhnya. Selama belum ada keputusan Presiden untuk pemindahan, maka tetap ibu kota itu di DKI Jakarta. Maka kenapa sampai dengan hari ini seluruh kegiatan yang ada di DKI Jakarta, penggunaan DKI tetap digunakan sampai dengan kemudian ada keputusan Presiden untuk pemindahan ibu kota. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi keputusan MK sudah kami jalankan selama ini.
4: Sementara itu, Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan bahwa MK menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Penafsiran tersebut merujuk pada keterkaitan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan pasal 73 Undang-Undang DKJ.
6: Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dari dalil pemohon beserta alat bukti yang diajukan, permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 3 tahun 2022 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan petitum pemohon, yaitu selama belum ditetapkannya keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara, Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia demi menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan.
4: Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang IKN dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di gedung MK. pada Selasa 12 Mei 2026. Sidang tersebut dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya. Demikian Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Polisi membantah adanya aksi pembegalan terhadap seorang pelajar yang sempat viral di media sosial karena bersimba darah di kawasan Terminal Grogol, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
7: Polisi membantah adanya aksi pembegalan terhadap seorang pelajar yang sempat viral di media sosial karena terkapar bersimbah darah di kawasan Terminal Grogol, Jakarta Barat. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 7 Mei 2026 malam lalu. Kapolsek Grogol Petamburan, AKP Reza Aditya mengatakan, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa insiden tersebut merupakan konflik antara dua kelompok pelajar yang akhirnya berujung penyerangan. Menurut Reza, kesimpulan itu diperoleh setelah polisi meminta keterangan dari sejumlah saksi maupun korban. Berdasarkan keterangan saksi dan korban, peristiwa itu bermula saat sekelompok pelajar berkumpul di depan Terminal Grogol. Situasi kemudian berubah mencekam setelah datang kelompok lain yang diduga hendak melakukan penyerangan sambil membawa senjata tajam. Saat melihat kelompok penyerang datang, para pelajar pun berusaha melarikan diri dan membubarkan diri dari lokasi. Demikian hal itu disampaikan Reza kepada wartawan pada Kamis 14 Mei 2026.
8: Jadi setelah kita lakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga kita minta keterangan dari para saksi maupun korban, jadi kejadian ini ada konflik antara dua kelompok pelajar yang menyebabkan terjadinya penyerangan terjadi di Jalan Satria. Kita juga sudah dapatkan untuk BB motornya yang waktu pada saat kejadian hilang, kita juga sudah dapatkan BB motornya, dan juga kita juga sudah minta keterangan para saksi dan korban dan pihak-pihak yang terkait. Mereka mengambil jalur damai untuk kejadian ini.
7: Sementara itu, kondisi korban saat ini dilaporkan mulai membaik meski masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Sumber Waras. Lebih jauh, Kapolsek Reza mengatakan, dalam kasus ini, seluruh pihak disebut memilih menyelesaikan persoalan tersebut secara damai. Namun meskipun begitu, pihak kepolisian tetap mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat malam hari. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh menyediakan Command Center Haji 2026 sebagai pusat pengendali dan pemantauan layanan jemaah haji Indonesia mulai dari pemberangkatan hingga pasca haji. Inspektur Wilayah 4 Kementerian Haji dan Umroh Jamaluddin mengatakan fasilitas tersebut dilengkapi aplikasi sistem informasi dan komunikasi ibadah haji untuk mempercepat penanganan laporan dan koordinasi di lapangan.
9: Dalam rangka untuk mempercepat setiap informasi yang terjadi di lapangan, baik itu disampaikan oleh petugas maupun jamaah melalui aplikasi Kawal Haji maupun melalui komunikasi langsung, WA chat dan lainnya, dengan harapan bahwa kendala-kendala di lapangan yang dihadapi baik itu petugas maupun jamaah segera ditindaklanjuti.
0: Command Center akan menjadi pusat integrasi data jemaah, penerbangan, kloter, akomodasi hingga konsumsi jemaah di Arab Saudi. Sistem tersebut juga akan memantau pergerakan jemaah dan petugas, khususnya saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kendalikan inflasi sekaligus hadapi Hari Raya Idul Adha. Pemkot Cilegon gelar High Level Meeting 2026. Dan informasi ini akan disampaikan oleh reporter Rohmanuddin.
10: Wali Kota Cilegon Robi Jar membuka High Level Meeting atau HLM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Cilegon, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga menjelang Idul Adha tahun 2026 di Aula Setda Kota Cilegon, Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Hari dalam rapat tersebut, Wali Kota Cilegon Robi Jar, Pejabat Sekda Kota Cilegon dan Setiadi Putra, Perwakilan Bank Indonesia atau BI Perwakilan Banten, dari Kepolisian Polres Cilegon, Kodim Cilegon, Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, dan sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Cilegon. Robinson mengatakan kegiatan high level meeting atau HLM ini penting dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Menurutnya, jelang Idul Adha, kebutuhan masyarakat terhadap beras, daging, minyak, dan bahan pokok yang lainnya meningkat sehingga bisa berdampak terhadap inflasi daerah kota Cilegon. Adapun yang terlibat dalam HLM ini, Robinson menyampaikan beberapa diantaranya dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan juga dari pemerintah Provinsi Banten untuk mengambil langkah-langkah untuk menekan angka inflasi tersebut. Oleh karena itu, Robinson meminta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam HLM ini bukan hanya sekedar narasi saja, namun harus ada aksi yang nyata untuk masyarakat Cilegon. Sementara, upaya yang akan dilakukan pemerintah kota Cilegon, lanjut Robinson, pihaknya akan mengawal pelaksanaan yang akan dilakukan pihak-pihak terkait lainnya di Cilegon, termasuk kata Robinson, akan melakukan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan pangan dan tidak ada penimbunan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Cilegon.
11: Tapi intinya nanti dari hasil rapat ini juga harus tidak hanya sekedar rapat ya, tidak hanya sekedar apa narasi saja, tapi memang harus ada aksi. Dan saya juga akan mengawal itu. Ya, kita akan nanti dengan Pasenda akan turun juga memastikan sidak pasar juga dengan tim.
10: Sementara itu, ekonom senior Bank Indonesia atau BI perwakilan Provinsi Banten, M. Lukman Hakim mengatakan, sejak bulan April kemarin, inflasi di Kota Cilegon masih relatif stabil senilai 2,65% dibandingkan dengan inflasi Provinsi Banten yang mencapai 2,14%. Namun demikian masih di atas target yang telah ditetapkan pemerintah senilai 2,5%.
3: Sampai dengan bulan April kemarin untuk inflasi di Kota Cilegon masih relatif stabil 2,65%, jadi memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Banten yang 2,14, tapi cukup.
10: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Ambisi Jakarta dalam bertransformasi menjadi kota global ternyata masih menghadapi tantangan fundamental. Kendalikan inflasi, pemerintah Kota Cilegon gelar High Level Meeting 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat didengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Karena bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pergiar Syahdu dari Roma Irama ya, sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 1 siang lebih 32 menit pendengar. Yang mau bergabung di Prodangdut boleh banget ya, masih sampai jam 3 sore nih pendengar. Kami terus menghadirkan beragam musik dangdut terbaik ya, tentunya untuk Anda. Sudah ada yang bergabung dari 0877-7851 sekian. Assalamualaikum teh, saya Roman Jahit Pasarau di atas dekat Salon Reva. Minta ikut disebutin, minta lagunya Bersemilah. Oke. Terima kasih banyak Kang Roman Jahit ya. Ini sudah bergabung di pukul 12.34 waktu Indonesia Barat ya. Di jam 12:30, berarti sudah sejam yang lalu ya bergabungnya. Terima kasih banyak ya, berarti sangat menantikan Pro Dangdut nih Kang Rohman ya. Oke, untuk Anda yang seperti Kang Rohman sejak tadi sudah menunggu Pro Dangdut, kami hadir kembali di Pro Dangdut masih sampai jam 3 sore. Jadi untuk Anda mungkin yang ingin bergabung boleh banget di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Jadi kirim-kirim salam juga boleh begitu ya pendengar ya, request lagu juga boleh. Kang Roman Jahit minta lagu Bersemilah, kita ada Muhsin Alatas. Oke, kita putarkan ya spesial untuk Anda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita awali dengan beredar unggahan di media sosial Facebook foto yang diklaim menampilkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan 100 miliar rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto tersebut merupakan hasil manipulasi AI. Hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation, mendeteksi foto tersebut dibuat menggunakan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sekian cek fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, wali kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelar World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Peru Dangdut. Dangdut adalah kita penyiar untuk siang hari ini. Pro Dangdut masih akan terus hadir untuk Anda sampai jam 3 sore ya penyiar ya. Jadi yang dari tadi mungkin dengerin lagu, kok lagunya lagu dangdut? Yes, betul. Karena saat ini kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Untuk yang mau bergabung, kirim-kirim salam ataupun request lagu boleh banget ya. Masih ditunggu di 08111450949. Dan kita bacain yang udah bergabung juga ada Mama Imam ya. Dari 08528370 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang teh. Mama Imam hadir mau request lagu dari Cucu Cahyati yang judulnya Ditekan Sedikit. Kirim salam buat semua pendengar RRI aja. Buat tetehnya terima kasih, ditunggu lagunya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Imam. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami ya di RRI Pro 1 Banten. Kemana aja Mama Imam? Kayaknya sudah mulai jarang nih Mama Imam untuk request lagu ya. Mudah-mudahan nanti terus-terusan lagi nih untuk request lagu ya. Pendengar, salah satu pendengar setia Pro Dangdut ya, kalau tidak salah nih Mama Imam. Selamat bergabung kembali Mama Imam di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Lagu dari Cucu Cahyati Ditekan Sedikit. Oke, kita lihat ada, nanti kita putarkan ya Mama Imam ya. Gimana Mama Imam saat ini di tempat Mama Imam berada? Apakah sudah hujan nih? Karena kalau dari kantor RRI Banten cukup cerah berawan ya saat ini cuacanya begitu. Dan kalau di tempat Anda berada mungkin juga bisa berbeda. Mungkin ada yang sudah turun hujan, ada yang panas terik gitu ya. Nah ini juga boleh dong diinformasikan. Apalagi di waktu-waktu yang saat ini juga long weekend gitu ya. Pasti sangat berguna informasi yang Anda berikan kepada kami pendengar. Atau saat ini juga boleh berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas ya di jalan-jalan yang Anda lalui pendengar. Ditunggu ya untuk informasi arus lalu lintas, informasi terkait dengan cuaca gitu ya, ataupun kirim-kirim salam atau request lagu boleh ditunggu di 08111450949. Di sini panas cetar teh. Oke. Terima kasih banyak Mama Imam ya udah sharing juga informasi terkait cuaca. Untuk semua pendengar pokoknya sekali lagi diinformasikan, ditunggu untuk semua informasi terkait cuaca ya. Kirim-kirim salamnya juga ditunggu gitu ya. Di 08111450949. Cucu Cahyati dengan Ditekan Sedikit spesial untuk Anda.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar. Masih di Pro Dangdut ya, untuk semua pendengar yang mungkin saat ini sedang menunggu requestnya dibacain, tenang, sabar. Satu-satu kita bacain ya. Ada yang sudah bergabung dari 0831-6810 sekian ya. Selamat siang teh, aku Selva, mamanya Selvi. Mau minta lagunya Sakitnya tuh di sini. Spesialnya buat anakku Rico sama Selvi, super spesialnya buat suamiku. Makasih teh udah dibacain. Oke, selamat siang juga Tante Selva ya. Oke, sama-sama ya. Nanti kita putarkan ya. Kita coba cari apa tadi Sakitnya tuh di sini ya. Coba kita cari Sakitnya tuh di sini. Oke, lagu dari Cita-Citata ya. Ada Sakitnya tuh di sini, nanti akan kita putarkan ya untuk Tante Selva. Dan sekali lagi untuk semua pendengar Pro 1 Banten yang mau kirim-kirim salam gitu ya, yang mau request lagu boleh banget, ataupun mau memberikan informasi seputar kondisi cuaca mungkin di tempat Anda berada, atau bahkan seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan yang Anda lalui gitu ya. Karena sudah di long weekend, biasanya banyak juga yang mulai bepergian, liburan gitu ya. Jadi boleh di share informasinya mungkin seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui. Atau mungkin ingin memberikan rekomendasi makan siang yang udah mulai kelewat. Karena sudah di jam 2:30 ya, biasanya orang juga sudah ada yang kenyang, mungkin baru makan, atau bahkan memang masih ada yang bingung mau makan apa. Boleh share ya informasi apapun di 0811 450 949. Cita-cita tak dengan Sakitnya tuh di sini.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

0: Rencana bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kuota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita perjar. Sudah di pukul 14.56 waktu Indonesia Barat. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan juga mudah-mudahan terhibur dengan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Mustafa dan Ilmafia pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awal informasi pertama. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPPA menegaskan perempuan harus menjadi agen perubahan digital menghadapi meningkatnya kekerasan berbasis online terhadap anak perempuan. Pemerintah juga mendorong terciptanya ruang digital aman, inklusif, serta mendukung pemberdayaan perempuan di era teknologi modern. Menteri PPPA Arifa Fauzi menilai perkembangan teknologi digital memunculkan ancaman baru berupa kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan. Beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak melakukan monitoring kesiapan rumah potong hewan ruminansia atau RPHR Rangkas Bitung menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Monitoring dipimpin Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak, Iman Nur Zaman Fasa. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kesiapan pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan optimal. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai dan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan kebetulan hari ini pendengar yaitu hari libur dan kemudian menjadi long weekend untuk Anda semua ya. Nah, selanjutnya pendengar di pukul 15 waktu Indonesia Barat ini, alias setelah ini ya pendengar, kami hadirkan siaran beranda Asta Cita Nasional yang disiarkan langsung dari RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

101.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tentunya untuk Anda di hari ini ya. Dan senang sekali Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini? Mudah-mudahan cerah ceria seperti cerahnya cuaca di luar ya. Sambil berbagi informasi juga, nanti beragam informasi akan saya hadirkan tentunya bagi Anda yang sedang menikmati long weekend. Sambil update juga informasi lalu lintas ya di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini? Ada yang mungkin masih lagi ya udah nikmati liburannya gitu ya. Udah gitu sambil menikmati lengangnya perjalanan di hari ini, baik di Jakarta dan sekitarnya. Karena sepertinya kalau kemarin ya, saya tuh ngelihat banyak banget orang-orang yang akhirnya pergi liburan gitu ya, karena emang long weekend. Terus kalau di wilayah, karena saya di daerah Grogol, jadi ngelewatin terminal Grogol, itu tuh apa namanya, banyak banget bis-bis antar kota yang udah pada ngantri. Jadi kayak langsung nunjukin, oh oke, banyak banget orang yang akhirnya pada memilih untuk liburan gitu ya, liburan keluar kota. Kalau Anda gimana hari ini? Apa cuma tetap stay di Jakarta dan sekitarnya, atau juga mungkin ada yang punya rencana nih baru mau jalan besok gitu ya? Coba boleh berbagi cerita di 0811 7972 7912. Yang lagi di perjalanan juga update ya. Tapi kalau untuk Anda nih yang biasa menggunakan KRL ya, ada informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta ini menutup perlintasan sebidang liar di jalur antara Stasiun Tebet dan Stasiun Cawang demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan warga sekitar. Disampaikan oleh Deputi 2 Daop 1 Jakarta PT KAI Dedi Hendradi. Dan Dedi mengatakan penutupan perlintasan liar tersebut adalah program rutin yang dilakukan setiap tahun untuk mengurangi kecelakaan di jalur rel. Dan disampaikan juga kecelakaan di perlintasan sebidang ini umumnya terjadi karena pengguna jalan yang menerobos jalur rel. Namun Dedi menyampaikan kewenangan PT KAI hanya pada aspek keselamatan perjalanan kereta api. Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kebon Baru Tebet, Santo Pri, menyampaikan program penutupan perlintasan liar tersebut karena dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. Ada 5 titik ya perlintasan yang biasa dilintasi pejalan kaki dan juga sepeda motor. Dan oleh karena itu, dirinya mengajak warga mendukung penertiban perlintasan liar demi keselamatan bersama. Di mana KAI resmi melakukan penutupan perlintasan liar jalur Cawang Tebet, kawasan RT 01 dan RT 03 yang jaraknya sekira 50 meter. Itu dia. Jadi harap dipahami.

Pendengar, karena waktu saat ini sudah pukul 15.18 ya, akan kami hadirkan berita terkait Asta Cita. Jadi untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung, pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan. Kali ini datang dari PT Pertamina Hulu Indonesia atau PHI yang mencatatkan pencapaian yang impresif alias berkesan ya pendengar. Pada triwulan pertama tahun 2026 dengan melampaui target produksi migas guna mendukung kedaulatan energi nasional. Dan kinerja unggul ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mewujudkan poin-poin Asta Cita pemerintah Indonesia. Dan khususnya dalam kemandirian energi serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, pendengar. Kabarnya hingga akhir Maret 2026, PHI sendiri melalui anak perusahaan di wilayah Kalimantan berhasil memproduksi minyak sebesar 60,44 ribu barel per hari dan gas sebanyak 619 juta standar kaki kubik per hari, pendengar. Dan capaian ini setara dengan 120% untuk minyak dan 105% untuk gas dari target tahunan yang ditetapkan. Direktur utama PHI sendiri, pendengar, yaitu Sunaryanto, menegaskan keberhasilan ini diraih melalui strategi yang agresif dalam eksplorasi, eksploitasi, dan inovasi teknologi untuk mengoptimalkan lapangan migas mature.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Siti Nurhalisa ya pendengar. Dan ini mengantarkan berita selanjutnya bahwa ada juga kabar indah atau kabar baik ya. Ini soal program kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir. Ini didukung oleh pemerintah Amerika Serikat di Provinsi Banten dan akan resmi berakhir pada Mei 2026 pendengar. Namun pemerintah daerah disebut telah siap melanjutkan berbagai intervensi kesehatan tersebut secara mandiri melalui penguatan sistem layanan kesehatan lokal ya pendengar. Pemerintah daerah pun juga akan menempatkan tenaga kesehatan sebagai garda depan sehingga dapat memperoleh peningkatan kapasitas klinis, sementara untuk kader kesehatan masyarakat diberdayakan untuk memperkuat layanan kesehatan berbasis komunitas pendengar. Dan pendekatan ini dinilai efektif untuk memperluas akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi hingga tingkat rumah tangga pendengar. Kuasa hukum, kuasa usaha at interim kedubes Amerika Serikat Peter M. Hyman menegaskan bantuan kesehatan pemerintah Amerika Serikat memang dirancang untuk mendorong kemandirian negara mitra ya pendengar, termasuk salah satunya Indonesia. Oleh sebab itu, transisi atau perpindahan program kepada pemerintah daerah menjadi bagian penting tentunya ya dari keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat. Dan Provinsi Banten sendiri pendengar telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam memperluas program secara mandiri. Bahkan dari 46 fasilitas kesehatan yang awalnya mendapat dukungan pemerintah Amerika Serikat, kini berkembang menjadi 134 fasilitas kesehatan yang termasuk dalam kerjasama dengan tujuan peningkatan mutu di berbagai daerah. Dan selanjutnya pendengar, sebanyak 88 fasilitas tambahan bahkan diperluas langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten menggunakan sistem serta sumber daya pemerintah Indonesia. Dan langkah tersebut dinilai hampir melipat gandakan jangkauan program sekaligus memperkuat fondasi keberlanjutan layanan kesehatan ibu dan bayi di Banten.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Pemkot Serang menyiapkan kebijakan baru untuk peningkatan PAD. Dinkes Kota Serang meningkatkan kewaspadaan penyebaran hantavirus.

0: Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kota Serang menyiapkan kebijakan baru guna meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor perhotelan, pariwisata, dan usaha masyarakat. Lucy Astari melaporkan.
1: Kunjungan kerja ataupun tamu-tamu negara yang akan kunjungan ke Kota Serang untuk bisa menginap di hotel-hotel di Kota Serang.
2: Pemerintah Kota Serang menyiapkan surat edaran bagi tamu dinas dan tamu negara dari luar daerah untuk menginap di hotel-hotel Kota Serang. Kebijakan ini disiapkan guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perhotelan, pariwisata, dan usaha masyarakat. Kepala Disparpora Kota Serang Zeka Bahdi mengatakan, selama ini banyak tamu kegiatan di Kota Serang memilih menginap di daerah lain, sehingga perputaran ekonomi belum dirasakan maksimal. Program tersebut akan dipadukan dengan wisata terintegrasi lintas Banten, yang menempatkan Kota Serang sebagai pusat persinggahan wisatawan.
1: Jadi dampaknya bukan hanya Kota Serang, dampaknya ke semua daerah-daerah yang ada di Provinsi Banten. Nanti semuanya kebagian PAD-nya lah gitu.
2: Tamu yang menginap nantinya akan ditawarkan paket city tour, wisata religi, bahari, olahraga hingga wisata alam menuju Anyer, Sawarna, dan negeri di atas awan. Program wisata terintegrasi tersebut dijadwalkan diluncurkan pada 17 Mei 2026 bersama pelaku usaha dan komunitas pariwisata di Provinsi Banten. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Tangerang meningkatkan kewaspadaan di fasilitas kesehatan guna mencegah penyebaran hantavirus yang ditularkan melalui tikus. Alhasil bagi masyarakat yang baru melakukan perjalanan dari luar negeri dilakukan pengetatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dini Anggraini mengatakan pihaknya telah menyosialisasikan panduan pencegahan penyebaran hantavirus. Sebab dapat menular melalui kotoran, urin maupun air liur hewan pengerat seperti tikus. Menurutnya gejala hantavirus umumnya muncul dalam rentang 1 hingga 8 pekan setelah paparan. Gejala awal meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, mual dan tubuh lemas yang dapat berkembang menjadi gangguan pernafasan hingga gagal ginjal. Puluhan kasus HIV terjadi di Kota Cilegon. Penderita masih didominasi laki-laki dan usaha produktif. Rohmanuddin melaporkan.
3: 21 yang HIV, yang AIDS itu 6, jadi 27. Ya. Jadi sudah ditemukan dalam kondisi AIDS.
4: Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Cilegon mencatat Januari hingga Maret 2026 ada 27 kasus HIV di Kota Cilegon dengan rincian 24 laki-laki dan 3 perempuan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon Ratih Purnamasari mengatakan kasus HIV di Cilegon masih didominasi laki-laki dan usia produktif sehingga kondisi ini menjadi perhatian serius lantaran berkaitan dengan perilaku beresiko. Dari total 27 kasus pada 2026, sebagian sudah terdeteksi dalam kondisi AIDS. Kasus tersebut tersebar di sejumlah kecamatan dengan rincian antara lain Cibeber 5 kasus, Citangkil 4 kasus, Jombang 1 kasus, dan Cilegon 2 kasus. Selain itu, 12 kasus tercatat berasal dari luar wilayah. Ratih menyampaikan, lonjakan kasus sempat terjadi pada tahun 2022. Hal itu dipengaruhi menurunnya aktivitas penemuan kasus selama pandemi COVID-19. Menurutnya, selain pencegahan, upaya menemukan kasus sangat penting agar penderita bisa segera mendapatkan pengobatan. Pada tahun 2025, Dinkes Cilegon mencatat sekitar 100 kasus HIV dengan 6 kasus kematian. Dalam praktiknya, tidak sedikit kasus yang baru terdeteksi saat sudah memasuki tahap AIDS yang ditandai dengan munculnya gejala klinis.
3: Banyaklah yang harus kita kerjakan ketika kita menemukan, gitu. Yang pasti ingin memutus mata rantai, gitu lah, memutus mata rantai dan memperpanjang juga hidupnya orang yang memang ketika kita periksa dia positif, itu dia juga bisa memperpanjang kalau dia rajin minum. Tapi kalau dia nggak minum obat, itu biasanya ada jangka waktu ya, dia cepat meninggal. Gitu.
4: Ia menegaskan penderita HIV tetap bisa hidup lebih lama jika rutin menjalani pengobatan. Sebaliknya, tanpa pengobatan, kondisi bisa memburuk dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun karena virus menyerang sistem kekebalan tubuh. Sementara itu, berdasarkan jenis pekerjaan, kasus HIV ditemukan pada buruh, kasar, dan karyawan swasta masing-masing sebanyak 7 orang, ibu rumah tangga 1 orang, pelajar atau mahasiswa 1 orang, serta 2 orang belum diketahui pekerjaannya. Hingga Maret 2026, tidak ditemukan kasus pada aparatur sipil negara atau ASN. Dari sisi usia, kelompok paling terdampak yakni usia 25 hingga 49 tahun sebanyak 19 kasus, disusul usia 15 hingga 19 tahun sebanyak 4 kasus, usia 20 hingga 24 tahun sebanyak 3 kasus, dan di atas 50 tahun sebanyak 1 kasus. Ia menambahkan, faktor perilaku menjadi penyebab utama penularan HIV, termasuk perilaku seksual berisiko. Penularan juga dapat terjadi dalam rumah tangga, seperti dari suami ke istri maupun sebaliknya. Untuk itu, pencegahan perlu dimulai dari keluarga dengan penguatan nilai agama dan pendidikan. Dinkes Cilegon juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam hal sosialisasi tentang HIV di sekolah. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Provinsi Banten memprediksi kunjungan wisatawan ke Provinsi Banten selama musim libur sekolah tahun 2026 mencapai 3 hingga 3,5 juta orang. Triksi Sondang melaporkan.
5: Kami memperkirakan di tahun 2026 itu sekitar 3 sampai 3,5 juta para wisatawan.
6: Dinas Pariwisata Provinsi Banten memprediksi kunjungan wisatawan ke Provinsi Banten selama musim libur sekolah tahun 2026 mencapai 3 hingga 3,5 juta orang. Lonjakan wisatawan diperkirakan terjadi seiring tren positif kunjungan setiap musim libur panjang dan long weekend. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eli Susianti, mengatakan, berdasarkan data beberapa tahun terakhir, jumlah wisatawan yang datang ke Banten terus mengalami peningkatan setiap musim libur sekolah maupun hari besar nasional.
5: Berdasarkan data-data kita di tahun-tahun sebelumnya, memang ada lonjakan pengunjung atau wisatawan datang ke Banten biasanya ketika memang ada long weekend dan kemudian hari-hari libur anak sekolah. Jadi berdasarkan data tersebut, memang kita trennya positif nih Mbak, setiap tahun meningkat.
6: Ia menjelaskan destinasi wisata pantai masih menjadi favorit wisatawan dengan persentase kunjungan mencapai 46%. Menurutnya, wisata pantai menjadi pilihan utama karena dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik anak muda maupun keluarga. Selain wisata pantai, wisata belanja dan wisata buatan juga menjadi tujuan favorit wisatawan saat berkunjung ke Banten. Eli menilai Provinsi Banten memiliki potensi wisata yang lengkap, mulai dari wisata religi, budaya, alam, hingga kuliner.
5: Banten itu tidak pernah kekurangan potensi sebetulnya. Kita memiliki destinasi wisata pantai, destinasi religi, kemudian ada wisata alam, ada wisata buatan, wisata belanja, dan wisata kuliner, sampai dengan wisata budaya.
6: Untuk menghadapi lonjakan wisatawan, Dispar Banten bersama pemerintah kabupaten atau kota, kepolisian, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Kelompok Sadar Wisata atau POK Darwis, hingga instansi terkait terus melakukan koordinasi. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keamanan, kenyamanan, dan kesiapan destinasi wisata selama masa liburan. Dari Serang, Trisi Sondang melaporkan.
0: Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menghimbau para jemaah haji asal Pandeglang untuk memperhatikan kondisi kesehatan dan mewaspadai terhadap ancaman cuaca selama melaksanakan ibadah haji. Ridwan Maulana melaporkan.
7: Jangan lupa minum air.
8: Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani memberikan instruksi khusus kepada ratusan jamaah haji kloter 17 untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman suhu panas ekstrim di Arab Saudi. Jamaah diingatkannya bahwa tantangan ibadah tahun ini bukan sekedar fisik, melainkan ketahanan menghadapi cuaca yang dilaporkan mencapai 41 hingga 42 derajat Celcius. Dalam sambutannya di pendopo bupati saat melepas jamaah haji kloter kedua asal Pandeglang, Bupati Pandeglang menekankan pentingnya menjaga pola makan, terutama bagi jamaah yang memiliki riwayat penyakit darah tinggi, kolesterol, dan diabetes. Jamaah diminta menghindari makanan yang terlalu manis, pedas, atau gurih guna menjaga kestabilan kondisi tubuh.
7: Jangan lupa minum air bening, ya, minum air yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Dan memilih makanannya, ya, hati-hati. Banyak makanan yang terlalu manis, terlalu pedas, terlalu gurih. Ini juga harus diwaspadai, terutama yang punya darah tinggi, kolesterol, dan juga penyakit kencing manis atau diabetes.
8: Bupati juga menitipkan pesan agar jamaah senantiasa menjaga etika dan kedisiplinan selama menjalankan ibadah haji. Kebersamaan antara jemaah asal Paneglang dan Provinsi Banten menurutnya harus dikedepankan sebagai wujud persaudaraan sesama duta bangsa di mata internasional. Manajemen waktu istirahat juga menjadi perhatian Bupati, terutama saat jemaah berada di dalam bus menuju embarkasi. Kurangnya waktu tidur sebelum pemberangkatan dikatakan Dewi harus dikompensasi dengan beristirahat selama perjalanan agar stamina tidak drop saat tiba di asrama haji. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Nama Eliana tengah menjadi perhatian setelah terlibat dalam soundtrack resmi Piala Dunia 2026. Penyanyi berdarah Palestina Chili itu membawakan lagu berjudul Illuminate bersama penyanyi Kanada Jessie Reyes. Melansir dari FIFA, lagu tersebut menjadi bagian dari album musik resmi Piala Dunia 2026. Lagu Illuminate memadukan unsur alternatif R&B, pop global, hingga sentuhan musik Timur Tengah. Eliana memiliki nama asli Alian Marijie dan lahir di Nazareth pada 22 Januari 2002. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi muda yang konsisten membawa bahasa dan budaya Arab ke industri musik internasional. Sekian warta berita saat ini. Pemkot Serang menyiapkan kebijakan baru untuk peningkatan PAD. Dinkes Kota Tangerang meningkatkan kewaspadaan penyebaran hantavirus. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.go.id dan mengakses RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Pendengar, kali ini kami hadirkan satu informasi untuk Anda, peminat olahraga ya, bahwa Isyana dan Rinjani ini tembus perempat final Thailand Open 2026, pendengar. Nah, ini informasinya seperti yang kami kutip dari rri.co.id bahwa pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kwinara Nastin melaju ke perempat final Thailand Open 2026 dan keduanya bahkan menaklukkan pasangan Tiongkok ya dalam dua game langsung, pendengar. Dan laga berlangsung di Nimi Butar Stadium pada Kamis ke hari ini ya, Kamisnya ya. Isyana dan Rinjani menang dengan skor 25-23 dan 21-13, pendengar. Game pertama berlangsung sengit sejak awal pertandingan dan kedua pasangan saling menekan dan bergantian merebut poin. Isyana dan Rinjani sempat unggul 17-14 pada game pertama. Namun Luo Yi dan Wang Tingge mampu menyamakan kedudukan, pendengar. Pasangan Indonesia akhirnya merebut game pertama lewat adu setting yang menegangkan. Dan momentum kemenangan itu meningkatkan kepercayaan diri keduanya, pendengar. Dan pada game kedua, Isyana dan Rinjani tampil lebih agresif dan mereka unggul cepat sejak interval dan terus menjaga jarak poin, pendengar. Oleh karena itu, efeknya nih, pasangan Tiongkok terlihat kesulitan keluar dari tekanan permainan Indonesia, pendengar. Banyak kesalahan sendiri dilakukan sepanjang game kedua. Dan tentunya, pendengar, kemenangan ini menjadi pencapaian penting bagi pasangan muda Indonesia tersebut. Isyana mengaku baru pertama kali mencapai perempat final level Super 500.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Ajang FIFA World Cup 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga mencatat sejarah baru dari para tuan rumahnya. Meksiko akan menorehkan rekor istimewa sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya sukses menggelar edisi 1970 dan 1986. Ini menjadi bukti kuatnya tradisi sepak bola yang dimiliki negeri tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah terakhir kali menggelar Piala Dunia pada tahun 1994 yang dikenal sebagai salah satu turnamen paling sukses dalam hal penonton. Dan menariknya, Kanada akan mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia pria untuk pertama kalinya, menambah warna baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Kolaborasi 3 negara ini menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan perkembangan sepak bola global yang semakin inklusif.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: pembahasan hari ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Piala Dunia ya. Karena Piala Dunia ini menjadi ajang sepak bola paling bergengsi yang mempertemukan negara-negara terbaik dari seluruh dunia, pendengar. Dan turnamen yang digelar 4 tahun sekali itu selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah, pendengar. Dan beberapa tim nasional bahkan berhasil menciptakan dominasi dan menjadi langganan juara dalam sejarah Piala Dunia, pendengar. Apakah ada yang menjadi jagoan Anda? Nah ini ya, kita ke Brasil terlebih dahulu. Karena Brasil ini masih menjadi negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak hingga saat ini. Tim berjuluk Selecao itu telah meraih 5 trofi juara dunia. Apakah Anda termasuk pendukungnya Brasil, pendengar? Kuat secara fisik dan tentunya strategi juga ya. Brasil berhasil menjadi juara pada edisi 1958, 62, 70, 94 dan yang terakhir 2002. Selain itu, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Apa karena memang namanya Brasil jadi harapannya selalu berhasil gitu ya, pendengar ya. Dan kemudian, pendengar, selain ada Brasil, nah ini ada juga dari Eropa, yaitu Italia menjadi juara dunia pada 34, 38, 82, dan 2006. Dan tentunya selanjutnya ada Argentina, yaitu peringkat ketiga trofi Piala Dunia ya. Tim Tango menjadi juara pada 78, 86, dan 2002. Dan tentunya keberhasilan Argentina ini semakin spesial karena ada nama yang juga terkenal. Siapa, pendengar? Yaitu Lionel Messi ya. Dan sementara itu Prancis dan Uruguay sama-sama mengoleksi 2 trofi juara dunia, pendengar. Prancis menjadi juara pada 98 dan 2018, sedangkan Uruguay meraih trofi pada 30 dan 50. Nah, dari Anda sendiri nih, pendengar, mana jagoan yang paling Anda sukai?

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar. Cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri sedang berseteru. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi artificial intelligence AI Hive Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibikin dengan tujuan parodi. Sekian Cek Fakta sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS dan terbang tahu.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Okay,
0: jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks dong, ntar gue ke situ.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS. Lebih banyak channelnya, lebih mudah.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih dari dunia sepak bola ya. Kali ini pengamat sepak bola Aji Ridwan menyoroti keberhasilan Inter Milan musim 2025 hingga 2026. Apakah Anda termasuk pecinta Inter Milan, pendengar? Klub itu meraih Scudetto dan Coppa Italia bersama pelatih Christian Cifu. Dan Aji menilai keberhasilan tersebut membuktikan kapasitas Cifu sebagai pelatih muda potensial. Pengalaman panjang bersama Inter membantu Cifu memahami kebutuhan klub secara menyeluruh, pendengar. Cifu sebelumnya pernah membela Inter sebagai pemain pada era kejayaan klub Italia tersebut. Dan setelah pensiun, ia terlibat menangani akademi dan tim usia muda ya. Dan kemudian musim ini, pendengar, Inter berhasil merebut gelar Serie A ke-21 sepanjang sejarah klub. Dan mereka juga menjuarai Coppa Italia usai mengalahkan Lazio 2-0 ya. Dan kemudian Aji menilai skuad tersebut tidak diisi pemain dengan popularitas terlalu besar. Namun, Cifu mampu memaksimalkan kualitas pemain secara kolektif dan disiplin. Tentunya menjadi pelatih ya, pendengar, harus bisa memahami keunggulan dari tim yang dilatih dan juga paham terkait strategi maupun formasi dari permainan ya. Dan Cifu ini juga menerapkan disiplin kepada para timnya, seperti itu. Dan menurut Aji, keberhasilan musim ini menunjukkan Inter menjadi dinasti baru sepak bola Italia, pendengar. Dan raihan gelar mereka kini unggul dibanding rival sekotanya, yaitu AC Milan. Bahkan Inter sendiri tercatat mengoleksi 21 gelar Serie A sepanjang sejarah kompetisi Italia, pendengar. Dan kalau dibandingin sama AC Milan, ini baru mengumpulkan 19 gelar Liga Domestik. Aji menilai Inter masih perlu meningkatkan kualitas skuadnya menghadapi Liga Champions musim depan. Dan tentunya manajemen dinilai harus mendatangkan pemain dengan kualitas lebih tinggi.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Pendengar, karena hari ini long weekend ya, tentunya ada bumbu-bumbu berita. Selain berita tadi, olahraga untuk Anda yang ingin menyempatkan diri selama liburan menonton berbagai olahraga boleh. Tapi juga mungkin dari Anda ada yang sudah membidik beberapa tempat wisata di Banten maupun sekitarnya ya ini. Tapi ada juga berita terbaru dalam mengantisipasi lonjakan pengunjung. Pendengar, sejumlah objek wisata siapkan layanan tambahan. Dan di sini memang karena long weekend, layanan tambahan tersebut dilakukan demi menjaga kenyamanan wisatawan selama 4 hari masa liburan. Dan tujuannya, kapasitas pelayanan tersebut mulai ditingkatkan sejak pagi ya. Terdapat penambahan tenaga operasional dilakukan tentunya untuk mempercepat layanan yang diberikan kepada warga maupun pengunjung ya, pendengar. Dan selain itu, pengelola di sini juga menghadirkan beberapa pertunjukan jika memang Anda ingin berkunjung ke beberapa tempat di mana ada eventnya. Nah, tentunya ini bisa disesuaikan dengan tujuan Anda kepada anak Anda maupun keluarga Anda sendiri ya, seperti itu. Bisa juga menyempatkan diri ke kebun binatang ya, bisa juga ke taman-taman yang ramah anak maupun ke pantai yang memang bisa dibilang ombaknya tidak terlalu besar ya, pendengar. Karena memang keamanan anak ini itu menjadi poin penting untuk orang tua selain memberikan edukasi tentang bagaimana perkembangan kognitifnya, psikomotoriknya maupun emosionalnya. Dan tentunya pengelola wisata ini mengimbau masyarakat merencanakan kunjungan lebih awal untuk menghindari lonjakan pengunjung ya, pendengar. Dan harapannya dapat membuat wisatawan termasuk Anda semua menikmati fasilitas secara aman dan nyaman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar tepat pukul 17.50, kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib bisa bersiap-siap mulai dari sekarang. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, pendengar bisa menepi terlebih dahulu untuk mencari tempat yang aman dan nyaman ya, demi kekhusyukan ibadah itu sendiri. Dan selanjutnya pendengar, saya masih akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

satu lagu pendengar akhirnya. Ini lagu Syahdu yang menyatakan akhirnya kita berjumpa lagi dengan Idul Adha ya pendengar. Dan ini merupakan rasa syukur karena akhirnya kita berjumpa lagi ya dalam momentum yang tentunya memiliki makna ya sebagai umat Islam pendengar. Nah kalau berbicara soal kurban ini ya pendengar ya, menjadi ibadah tahunan bagi umat muslim sendiri, ini dinilai mampu memperkuat rasa kepedulian sosial dan empati antar umat pendengar. Dan Ustadz Denny Rusli pun juga mengatakan pembagian daging kurban ini menjadi sarana berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ibadah kurban sendiri tidak hanya dimaknai sebagai spiritual ya pendengar, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Ia pun menjelaskan, daging hewan kurban tidak seluruhnya dinikmati oleh orang yang berkurban. Sebagian daging pun dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kebersamaan dan tentunya rasa syukur tadi ya pendengar. Dan kemudian nilai sosial dalam kurban sendiri ya, berkorban begitu ya, dapat membentuk pribadi muslim yang lebih peduli terhadap kondisi sekitar, artinya juga lebih peka gitu ya. Dan adapun semangat berbagi ini semakin terbentuk dan harapannya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

0: informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana, kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

dengar Mas Mim bahas soal berkurban ya. Selain tadi menunjukkan kepedulian antar sesama dengan berbagi daging gitu ya pendengar, ibadah kurban ini juga sebagai sarana meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban ini menjadi amalan terbaik di hari Idul Adha. Dan melalui ibadah tersebut, umat Islam diajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus menanamkan nilai keikhlasan ya dalam kehidupan sehari-hari, pendengar. Dan kemudian ketakwaan ini menjadi inti utama dari ibadah kurban, ya. Bahwa bukan daging maupun darah hewan kurban yang sampai kepada Allah, melainkan ketakwaan dari orang yang berkurban tentunya pendengar. Dan kemudian juga keikhlasan ini dari momentum hari raya Idul Adha dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga, karena sikap ikhlas ini dapat tumbuh ketika setiap anggota keluarga menjalankan perannya dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang Idul Adha ini selain memberikan momentum untuk saling berbagi kepada orang sekitar ya pendengar, tapi juga memberikan pembelajaran kepada muslim terkait kesabaran dan keikhlasan.

Pendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya saya masih akan menemani Anda di Banten malam ini dengan musik-musik pilihan dan informasi update menarik lainnya. Jadi di long weekend kali ini, pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.
3: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
4: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 Wita pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Gitu. Jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita meminta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentu dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, Malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30, jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi banyak sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus

0: Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis, ini menurut saya ya, akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang, dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
1: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya, antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
1: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
1: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin akhiral anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Saudara-saudaraku, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hidup di suatu zaman yang sangat berbeda dengan zaman Nabi. Yang sangat berbeda dengan zaman-zaman para sahabat-sahabat Nabi. Zaman di mana kata-kata yang kita keluarkan itu bukan hanya keluar dari mulut kita, namun bisa juga muncul dari bentuk-bentuk lain, seperti bentuk tulisan singkat kita, dalam bentuk komentar, dalam bentuk status, dan dalam pesan singkat yang mungkin kita kirim tanpa banyak pikir. Lisan kita sekarang bukan hanya ada di mulut kita. Lisan kita sekarang bisa berada di jari-jari tangan kita. Dan itulah mengapa ujian kita di generasi sekarang ini mungkin lebih berat dibanding generasi-generasi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Itu berada di Quran surat Qaf ayat 18, yang artinya tidak ada satu kata pun yang ia ucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat yang selalu mengawasi. Namun ayat ini juga bisa memperingatkan kita bahwa tidak ada satu kata pun yang kita tulis dan tidak ada satu komentar pun yang kita ketik kecuali semuanya dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, yaitu Raqib dan Atid. Pendengaran dimulakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak sih dosa-dosa kita yang lahir dari komentar-komentar spontan kita yang kita posting di sosial media kita. Dan betapa banyak juga kiriman-kiriman yang kita sebar tanpa kita mengecek kebenaran dari kiriman kita tersebut. Dan berapa banyak kiriman-kiriman kita juga yang berisi olok-olokan, cemoohan, dan candaan yang merendahkan oleh orang lain. Mungkin di satu sisi kita juga bisa berpikir bahwa kita tidak berniat untuk melakukan hal itu. Kita melakukan itu tanpa kita menyadarinya. Kita mungkin tidak berpikir bahwa postingan-postingan yang kita kirimkan, kemudian pesan-pesan yang kita kirimkan bisa menyakiti hati orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia untuk diam atau berkata baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia-manusia yang ada sekarang sering lupa. Kita mungkin bisa menulis komentar tanpa kita cepat berpikir. Kita bisa mengomentari sesuatu tanpa kita berpikir lebih dahulu apa impact-nya. Kita juga menjudge dulu atau menghakimi dulu sebelum mencari tahu kebenarannya. Saudara-saudaraku, satu kalimat yang buruk itu bisa menyebabkan seseorang dilemparkan ke dalam neraka. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah in saqatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam." Yang artinya, seorang mengucapkan satu kata yang membuat Allah murka, ia tidak menganggapnya sebagai penting, tapi ia terjatuh karenanya ke dalam jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Betapa beratnya suatu konsekuensi dari satu kalimat yang kita anggap sepele, satu komentar yang mungkin menyakiti hati orang, dan satu fitnah yang kita sebarkan yang merusak kehormatan orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti. Itulah yang kita sebut dengan tabayyun. Apa tujuannya? Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Namun faktanya, pada hari ini, berita palsu menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Sebuah fitnah itu bisa viral dalam hitungan detik. Dan banyak pula orang yang mendapatkan dosa hanya karena menjadi orang yang ikut menyebarkan. Jadi dengan Anda melihat, habis kemudian, wah ini postingan kayaknya seru nih untuk disebarkan. Dan disebarkan, padahal kita tidak melakukan tabayun. Kita tidak memastikan bahwa berita yang kita share itu adalah berita yang benar atau tidak. Dan impact-nya apa, baik atau tidak. Itu bisa menyebabkan kita mengalami kerugian yang sangat besar. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
betapa banyak sih status yang kita unggah tanpa memperhatikan adab kita. Berapa banyak komentar kita yang kita tulis yang melukai hati orang. Dan berapa banyak pesan yang kita sebarkan tapi belum tentu benar. Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'sa yahwi biha sab'ina kharifan fin nar." Seseorang berbicara suatu kata tanpa ia pikir akibat buruknya, dan kata itu menjatuhkannya ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Tirmidzi. Satu kata yang kita ucapkan, baik lisan maupun non-lisan, baik postingan ataupun tidak, itu bisa menghancurkan masa depan seseorang. Satu komentar, itu bisa membuat seseorang depresi, bisa membuat mereka kehilangan semangat hidup mereka. Saudara-saudara RRI yang Allah muliakan, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan kalimat yang tegas, "Alfamu wal farju." Hadis riwayat Tirmidzi. Di mana disitu alfamu yang berarti mulut kita dan alfarj berarti kemaluan kita. Salah satu yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah alfam ataupun mulut. Nah, mengapa Rasulullah menyebutkan hal itu? Karena lisan yang kita ucapkan itu sangat-sangat berimpact kepada kehidupan kita di akhirat nanti. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan dari seseorang itu bisa ditentukan dari bagaimana cara seseorang tersebut untuk menjaga lisannya. Namun sekarang, fungsi dari mulut tersebut telah pindah ke jari kita dalam bersosial media. Nah, sekarang bagaimana jari-jari kita bisa menuliskan hal-hal yang baik? Itu adalah PR yang mungkin kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri. Karena jari di sini adalah wakil dari mulut kita. Dan cacat pada tulisan itu yang kita sebutkan oleh jari-jari kita, itu sama saja cacat pada ucapan kita. Pendengaran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, media sosial itu ibarat sebuah pisau. Bisa digunakan sebagai alat yang bermanfaat, namun bisa juga menjadi alat untuk menyakiti hati seseorang. Jikalau kita menggunakan sosial media tersebut dengan baik, misalkan untuk berdakwah, untuk memposting nasihat, untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang mungkin sedang dalam mode desperate-nya atau dalam mode depresinya, maka pahala tersebut akan mengalir kepada kita. Namun jika gunakan hal itu untuk menjelekkan orang, untuk memfitnah seseorang, untuk memposting hal-hal yang menyakiti hati orang, maka dosa-dosa tersebut juga akan kembali kepada kita. Rasulullah bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Namun kita lihat hari ini, banyak orang yang mengumbar aib saudaranya masing-masing. Banyak orang yang tanpa pikir panjang merasa bahwa hal itu adalah suatu hiburan untuk mereka dan men-share-nya. Banyak kita lihat di TikTok mungkin, di YouTube atau media-media lain lah, yang membuat hal-hal tersebut seperti dianggap lumrah oleh kita. Namun kita lupa bahwa di situ kita lupa atas perintah Rasulullah SAW untuk menutup aib saudara kita. Padahal konsekuensi dari hadis tersebut adalah jelas. Barang siapa yang menutupi aib, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Pendengar yang saya cintai karena Allah, mari kita berkata sejenak. Apakah akun media sosial yang kita gunakan saat ini, apakah membawa kita ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk? Apakah kita bisa mempertajam iman kita atau justru memicu kemarahan? Apakah bisa menjadi penyejuk atau mungkin menjadi sumber masalah? Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ibadi yaqulu allati hi ahsan. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina." Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka berkata dengan perkataan yang terbaik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sepatah kata yang kita ucapkan bisa saja memperbaiki hubungan yang rusak, namun bisa juga karena sepatah kata kita menghancurkan persaudaraan yang kokoh. Mari kita jadikan lisan kita, jari kita, sebagai sumber kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya? Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka
kita akan mendapatkan ganjaran sesuai kebaikan yang kita tunjukkan tersebut. Bayangkan, kalau misalkan penulis suatu nasihat tentang agama, atau mungkin kita menjalankan perintah Rasul juga, balighani walau ayah, kita memposting ayat-ayat Quran menjelaskan tentang Islam, maka hal tersebut akan kembali menjadi sesuatu yang baik kepada kita. Amal jariah tersebut akan kembali kepada kita dan mungkin akan menyelamatkan kita di akhirat kelak.

saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat suatu kisah dalam sejarah sahabat. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang manusia muslim yang mulia, menangis sambil memegang lisannya. Dia berkata, "Ini yang menyeretku ke dalam masalah." Padahal dia adalah sahabat yang jujur, pemimpin besar umat Islam. Bagaimana bisa dia begitu takut terhadap lisannya? Nah, seandainya Abu Bakar saja merasa takut, masa kita sebagai orang yang mengaku sebagai orang Islam dan ingin mengikuti teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, merasa baik-baik saja dengan lisan kita? Dengan RRI, mari kita tanamkan dalam hati bahwa setiap kata yang kita ucapkan adalah amanah. Allah juga akan bertanya tentang kita, apa yang kita ucapkan. Pendengar yang saya muliakan, mari kita latih tiga hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Yang kedua, belajar untuk menahan diri kita. Yang ketiga, menjadikan lisan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Karena lisan yang diridhai oleh Allah adalah lisan yang bermanfaat. Nabi bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalimat yang baik adalah sedekah. Kita bisa lihat betapa mudahnya untuk mendapatkan pahala hanya dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan hati sejenak. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami lisan yang jujur, hati yang bersih, dan amal yang Engkau terima. Ya Allah, sucikanlah lisan kami dari dusta, hati kami dari hasad, amal kami dari riya, dan pandangan kami dari pengkhianatan. Ya Allah, jadikanlah lisan kami menjadi saksi kebaikan bagi kami, bukan saksi keburukan atas kami, pada hari kami kembali kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja Anda menyimak mimbar agama Islam dengan tema penggunaan sosial media yang disampaikan oleh Ustadz Irfan Ardian Ahmad. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan satu informasi masih berkaitan dengan momentum Idul Adha ya, bahwa kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Lebak pendengar diperkirakan mengalami peningkatan mencapai 8.000 ekor, dan jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 6.159 ekor pendengar. Kenaikan kebutuhan hewan kurban itu dipengaruhi meningkatnya minat masyarakat untuk berkurban pada tahun ini. Dan tentunya pemerintah daerah pun mulai memperketat pengawasan terhadap kesehatan hewan yang diperjualbelikan di sejumlah lapak penjualan ternak, pendengar. Dan kemudian Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak, Hanik Malihatin, menjelaskan sebagian kebutuhan hewan kurban dipenuhi dari peternak lokal Kabupaten Lebak. Namun untuk jenis tertentu masih dipasok dari luar daerah. Sedangkan domba dan sapi didatangkan dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Lampung. Menurutnya juga harga hewan kurban di sejumlah lapak penjualan di Rangkas Bitung ya pendengar relatif stabil meski terjadi peningkatan permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan saat ini harga kerbau dan sapi rata-rata mencapai 25 juta per ekor. Dan informasi tersebut pendengar mengakhiri perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda di Banten malam ini. Namun tenang saja karena selanjutnya akan ada rekan saya Lela Rahma yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang

0: tanya sesuatu.
1: Tentu nak, ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

0: Kelas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, ratusan nelayan perahu kecil di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten mengalami kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis solar subsidi. Kondisi ini memaksa sebagian besar nelayan menyandarkan kapal mereka dan tidak melaut selama beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Pandeglang Otoy mengungkapkan persoalan ini rutin terjadi setiap bulan akibat terbatasnya kuota yang tersedia. Menurutnya persediaan solar di SPBU biasanya kosong saat memasuki tanggal 20 ke atas, sementara permintaan dari nelayan tetap tinggi. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif terus mendorong perkembangan industri fotografi nasional dengan memperkuat kapasitas para fotografer serta memperluas pasar produk kreatif lokal. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengembangan subsektor ekonomi kreatif yang dinilai memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini, 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Lela Rahma kembali menemani Anda pendengar di malam hari ini ya, di hari Kamis 14 Mei 2026 sampai pukul 24 malam nanti. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan kembali untuk mini drama radio dari RRI Sorong dengan judul Rindu Pak Peda.
2: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
3: Wih, Niko, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku terdengar dengar kah?
2: Oh, Yesuai, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
3: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
2: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
3: Eh? Niko, anak badan bokar dari Wamena traslera makan? Atau aku punya perut sakit?
2: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
3: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
2: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
3: Hei, Niko. Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar, kah?
4: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, eh. Saya dengar kampung suara jadi.
3: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
4: Aduh, panas apa di sini? Eh, Niko, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
2: Tidak, Maria, saya malas.
4: Hi? Ada apa ini? Kau patah hati kah?
3: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
4: Masa, Niko? Saya kira kau sekena malaria lagi.
2: Eh, ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
4: Niko, saya mau tanya. Kau tahu tidak hari ini tanggal berapa?
2: Tanggal? Saya lupa, mungkin tanggal 20.
3: Maria, memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
4: Coba lihat di bawahku tempat tidur itu. Niko, ada apa?
2: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
3: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
4: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
2: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
4: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Niko.
3: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, Kak.
2: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
4: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
3: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, Kak.
4: Ember.
2: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
4: Iya, ayo. Mari, iyo, berdoa.
3: Ayo, mari, berdoa. Saya lapar ini.
2: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
3: Amin.
2: Nah, sekarang mari kita serbu.
5: Terima kasih.

0: macam apa lagi nih gua ini.
1: Hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami sampaikan, pendengar, dikutip dari rri.co.id. Suasana long weekend kenaikan Yesus Kristus mulai terlihat di berbagai stasiun, pendengar, sejak Rabu 13 Mei 2026, di mana pergerakan pelanggan meningkat terutama di Pulau Jawa untuk liburan, silaturahmi hingga mobilitas ekonomi dan pendidikan. PT Kereta Api Indonesia Persero mencatat pada hari pertama keberangkatan long weekend, KAI melayani 196 lebih pelanggan kereta api jarak jauh dan lokal. Hingga hari Kamis 14 Mei 2026, pendengar, di pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi pagi, penjualan tiket prode 13 sampai 17 Mei 2026 ini mencapai 600 ribu lebih tiket. Angka yang akan terus bergerak naik melalui aplikasi akses by KAI, loket stasiun, dan kanal resmi lainnya, pendengar. Diinformasikan konsentrasi keberangkatan terjadi pada awal prode long weekend dengan Rabu dan Kamis, mencerminkan kecenderungan masyarakat memanfaatkan hari pertama libur panjang, dan peningkatan penjualan pada Minggu mulai menggambarkan pergerakan arus balik menuju kota asal setelah liburan, pendengar. Nah, untuk 10 stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi dipimpin Pasar Senen, kemudian Yogyakarta, diikuti Gambir, Semarang, Tawang, dan Bandung. Kemudian Lempuyan, Surabaya Pasar Turi, kemudian Surabaya Gubeg, Purwokerto, dan Solo Balapan. Tingginya volume dari Pasar Senen dan Gambir ini memperlihatkan kuatnya mobilitas masyarakat dari Jakarta selama long weekend, pendengar. Kemudian KAI mengimbau pelanggan datang lebih awal ke stasiun, memastikan jadwal keberangkatan, dan menyiapkan dokumen perjalanan dengan baik. Pelanggan diharapkan menggunakan aplikasi akses by KAI untuk memantau tiket, jadwal perjalanan, serta informasi layanan secara berkala.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Tom, pinjam motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih,
0: sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya, apalagi? Bisa enggak gue dipinjemin kartu JKN Kis lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN Kis?
0: Iya.
1: Enggak bisa.
0: Ah, please Tom, kok enggak bisa sih?
1: Enggak bisa, kartu JKN Kis tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN Kis tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN Kis hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN Kis oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 3

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi kita sudah membahas tentang pelanggan KAI ya, di hari pertama long weekend itu mencapai 196.000 lebih pendengar. Dan satu informasi kembali kami sampaikan pendengar, terkait untuk informasi hantavirus. Jadi pemerintah cegah hantavirus jadi pandemi baru seperti COVID-19 pendengar. Di mana disampaikan pemerintah berupaya mencegah penyebaran hantavirus agar tidak berkembang menjadi pandemi baru seperti COVID-19. Kementerian Kesehatan memastikan langkah pengawasan dan isolasi terus dilakukan menyusul temuan kasus pada penumpang kapal pesiar MV Hondius pendengar. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni ini menyampaikan pemerintah memperketat pemantauan terhadap pelaku perjalanan internasional terutama dari kawasan Amerika Serikat pendengar. Dan pemerintah juga memanfaatkan sistem digital melalui aplikasi All Indonesia untuk melacak riwayat perjalanan penumpang dari negara tertentu termasuk Argentina. Kemudian Kemenkes menetapkan masa pemantauan intensif selama 4 hingga 8 hari sesuai masa inkubasi virus HPS, tipe HPS yang ditemukan. Nah, dalam periode tersebut pendengar, petugas akan mengawasi kemungkinan munculnya gejala pada penumpang dari rute internasional tersebut. Selain pengawasan perjalanan, pendengar, masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan guna mengurangi risiko penularan penyakit. Dan pemerintah meminta warga melaporkan riwayat perjalanan secara jujur melalui sistem barcode digital yang tersedia di gerbang masuk internasional. Kemenkes juga menegaskan pendengar saat situasi saat ini masih terkendali dan belum menunjukkan indikasi penyebaran luas di masyarakat. Pemerintah berharap langkah mitigasi yang dilakukan dapat mencegah hantavirus berkembang menjadi ancaman kesehatan global seperti pandemi COVID-19.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
2: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
3: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
2: Oh, itu tsunami.
0: Banten Malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten. Gimana nih hari long weekend hari pertama ya di hari Kamis 14 Mei 2026. Dan masih ada beberapa hari lagi sampai di hari Minggu nanti pendengar ya. Semoga long weekend Anda saat ini bisa Anda nikmati dengan bersama dengan keluarga mungkin ya, atau mungkin bersama dengan pasangan, dengan teman-teman, mungkin ada agenda juga untuk keluar kota, atau mungkin di rumah aja ya. Apapun itu, yang penting yang sudah direncanakan tetap jalan dengan baik ya. Dan untuk Anda yang mau berbagi kondisi cuaca di malam hari ini seperti apa ya, di malam Jumat ya, seperti apa, bisa berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten, atau ada cerita atau informasi menarik yang mungkin Anda mau berbagi gitu ya ke pendengar Pro 1 RRI Banten, bisa pendengar melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam, lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada Peraturan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut Peraturan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama, pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy menyoroti percepatan pembangunan sekolah Garuda di berbagai daerah. Program ini ditujukan memperluas akses pendidikan internasional di luar Pulau Jawa. Stella mengatakan pembangunan sekolah Garuda melibatkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, dan proses percepatan dinilai membutuhkan dukungan kuat dari Kantor Staf Presiden atau KSP. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan akan menyumbangkan satu ekor sapi kurban berukuran jumbo untuk masyarakat Kota Tangerang pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis brangus dengan bobot mencapai 1,1 ton tersebut dibeli dari peternak lokal di wilayah Cipondo. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten Malam Ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Rindu Ruang Berbagi Rindu pendengar, dan satu informasi, satu lagu maksudnya ya, baru saja diudarakan dari Nicky Astria, Gelombang Kehidupan. Dan untuk Anda yang mau request lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, ataupun mau kirim-kirim salam ya, atau mungkin punya cerita menarik pendengar di hari pertama libur panjang ya, boleh pendengar berbagi informasi, berbagi cerita, ataupun mau request lagu ya yang mungkin Anda pengen dengerin di malam hari ini ya, karena banyak lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu malam ini pendengar. Di antaranya ada dari Krisya, ada dari Kahitna, Celine Dion, kemudian Ermi Kulit, Opi, dan masih banyak lagi pendengar. Ruang Rindunya sampai pukul 23 nanti.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan pendengar, berhubung saat ini, mulai hari ini ya, di Kamis 14 Mei sampai nanti di hari Minggu ini masuk long weekend gitu ya. Mungkin untuk Anda yang berencana untuk liburan begitu ya, atau piknik mungkin bersama keluarga, ini ada ide bekal praktis pendengar untuk piknik keluarga saat libur panjang. Nah, di mana long weekend ini menjadi momen yang tepat ya untuk berkumpul dan menikmati waktu bersama keluarga. Salah satu kegiatan yang banyak dipilih adalah pergi piknik dengan menikmati bekal bersama-sama pendengar. Kemudian suasana libur bersama keluarga akan terasa semakin menyenangkan dengan menikmati bekal yang sudah dipersiapkan dari rumah. Beberapa menu berikut ini bisa Anda jadikan referensi saat hendak pergi berlibur bersama keluarga pendengar. Jadi tidak harus mahal, makanan sederhana yang mudah dibuat justru lebih praktis dan nyaman dinikmati di tempat wisata. Ada banyak pilihan yang menu yang cocok dijadikan bekal piknik keluarga pendengar, di antaranya adalah nasi kepal isi abon. Nah, menu ini cukup dibuat dari nasi hangat yang dibentuk bulat atau segitiga lalu diisi abon sapi atau ayam pendengar. Selain praktis, nasi kepal juga mudah dimakan tanpa sendok. Pilihan lainnya adalah sandwich ya, berisi telur, selada, tomat, mayones. Menu ini mudah dibuat dan biasanya disukai anak-anak. Untuk menu hidangan utama bisa ayam goreng tepung, bisa menjadi menu favorit karena tahan cukup lama dan mudah dibawa dalam kotak makan. Anda bisa juga menambahkan aneka sayur segar dan sambal sebagai lalapan pelengkap hidangan pendengar. Nah, selain itu bisa juga sosis dan nugget menjadi menu praktis yang cepat dibuat dan cocok dijadikan hidangan tambahan maupun cemilan keluarga saat bersantai. Selain makanan utama, camilan seperti buah potong atau kue tradisional juga cocok dibawa untuk menambah suasana bersama keluarga. Tak lupa juga Anda bisa menyiapkan minuman pendengar seperti infus water, jus buah atau es teh ya, yang dapat membantu menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Nah, selain hemat pendengar, bekal buatan rumah juga dapat mempererat kebersamaan keluarga karena disiapkan bersama sebelum pergi libur. Nah, dia pendengar untuk ide bekal ya untuk piknik saat bersama dengan keluarga. Atau mungkin Anda punya ide lain pendengar, saat piknik cocoknya bawa apa nih, makanan apa atau minuman apa gitu ya, yang praktis yang bisa dibawa ketika piknik. Boleh berbagi informasi atau mungkin ide lain pendengar ke Pro 1 RRI Banten. Mungkin sambil Anda mendengarkan lagu nostalgia era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, bisa request juga melalui WhatsApp di nomor 08111450949.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman El Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

Satu lagu pendengar sudah kami udarakan untuk Anda dari Hetty Kus Endang ya, dengan judul Kasih. Dan sudah ada yang bergabung mendengar melalui WhatsApp untuk request lagu, katanya ini dari Sari di Serang. Selamat malam, assalamualaikum teh. Waalaikumsalam, Sari di Serang ya, katanya mau request lagunya dari Opi Bidadari Badung. Baik, untuk Sari lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam ya, atau mungkin ada berbagi informasi menarik atau cerita menarik ya, bisa pendengar sampai pukul 23 nanti di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Dan tadi kalau kita sudah membahas ide bekal untuk piknik bersama keluarga ya, dan masih membahas tentang liburan, pendengar. Jadi liburan ini bisa dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan positif ya, selain tadi mungkin pergi piknik bareng keluarga begitu ya. Nah, jadi selain dimanfaatkan juga untuk istirahat, pendengar, libur juga dapat diisi dengan berbagai kegiatan positif yang bermanfaat bagi kesehatan mental dan fisik, pendengar. Sejumlah pakar menyebut bahwa memanfaatkan waktu liburan secara produktif ini dapat membantu meningkatkan suasana hati sekaligus menjaga keseimbangan hidup. Salah satu aktivitas yang banyak dianjurkan adalah melakukan wisata atau rekreasi bersama keluarga ya. Dan kegiatan ini dinilai mampu mempererat hubungan antara anggota keluarga sekaligus menjadi sarana relaksasi dari tekanan sehari-hari, pendengar. Jadi tidak perlu pergi jauh. Anda bisa mengunjungi tempat wisata lokal, taman kota, atau menikmati suasana malam di sekitar tempat tinggal. Selain berwisata, olahraga ringan juga menjadi pilihan tepat untuk mengisi waktu libur panjang. Aktivitas seperti jogging, bersepeda, senam, maupun jalan santai dipercaya membantu menjaga kebugaran tubuh, pendengar, sekaligus meningkatkan kesehatan mental. Nah, libur panjang juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan hobi dan keterampilan baru. Banyak orang memilih mengisi waktu dengan memasak, berkebun, membaca buku, menulis, hingga belajar keterampilan digital atau melalui internet, pendengar. Jadi aktivitas sederhana yang dilakukan dengan suasana menyenangkan ini dapat mengembalikan semangat dan energi sebelum kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Karena libur panjang sebaiknya dijadikan kesempatan untuk menyeimbangkan waktu antara rekreasi, istirahat, dan kegiatan produktif. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id. Karena masih di Ruang Rindu, pendengar, Anda masih bisa request lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an melalui WhatsApp di nomor 0811145094.

Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama. Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu pendengar. Dan sudah ada yang request bergabung melalui WhatsApp pendengar. Ada Rika. Dari Rika katanya di Cipocok mau request lagunya dari Nike Ardila dengan judulnya Nyalakan Api. Baik ya, untuk Rika lagunya sudah kami siapkan. Dan untuk Anda yang mau request lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an atau mau kirim-kirim salam pendengar, masih bisa ya di Ruang Rindu sampai pukul 23.00.

0: Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

dengar satu lagu dari Reza, satu yang tak bisa lepas baru saja kami udarakan untuk Anda. Ini lagu di tahun 1997. Sudah cukup lama ya pendengar untuk lagu tersebut, namun masih enak ya untuk didengarkan ya. Dan pendengar masih melanjutkan terkait untuk informasi mengenai liburan ya, dimana tadi sudah ada beberapa ide bekal gitu ya, kemudian untuk manfaat libur panjang. Kemudian pendengar, ada liburan aman dengan mematuhi rambu peringatan di tempat wisata, pendengar. Nah, jadi libur panjang ini menjadi momen yang paling dinantikan untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, tempat-tempat wisata pun dipadati pengunjung, mulai dari pantai, pegunungan hingga taman rekreasi. Namun di tengah euforia berlibur, keselamatan seringkali terlupakan, pendengar. Dengan mematuhi rambu dan tanda peringatan di lokasi wisata, ini merupakan hal penting agar liburan tetap aman dan nyaman. Karena rambu peringatan dipasang bukan sekedar hiasan, melainkan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi bahaya yang ada di area wisata, pendengar. Nah, selain terdapat rambu ketertiban dan kebersihan, seperti buang sampah pada tempatnya, kemudian dilarang merusak fasilitas dan dilarang merokok. Selain itu juga menjaga keamanan, rambu juga bertujuan menjaga kenyamanan bersama sekaligus melestarikan lingkungan wisata agar tetap bersih dan indah, pendengar. Nah, sayangnya banyak pengunjung yang mengabaikan rambu demi mencari spot foto menarik atau sekedar mencoba hal berisiko. Nah, tidak sedikit kecelakaan di tempat wisata terjadi karena pengunjung ini memasuki area terlarang atau tidak mengikuti instruksi petugas, pendengar. Nah, kalau untuk Anda sendiri, ketika berwisata, apakah tetap mengikuti atau mematuhi rambu peringatan di tempat wisata ya, agar berwisatanya juga tetap aman dan nyaman.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Satu lagu pendengar baru saja kami udarakan untuk Anda dari Dewa 19, Cintakan Membawamu Kembali di tahun 1995 pendengar. Dan ini sudah ada lagi yang request untuk lagunya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Ini ada Sinta katanya di Ciceri mau request lagunya dari Bunglon dulu. Baik, untuk Sinta lagunya sudah kami siapkan ya. Ini dari Bunglon dengan judulnya Dulu. Dan mungkin ini sudah sekaligus mengakhiri ruang rindu kita di malam hari ini pendengar. Tapi masih ada satu jam ke depan ya, di sampai pukul 24 nanti. Masih bersama saya Lala Rahma. Dan satu lagu kami udarakan untuk Anda pendengar dari Bunglon Dulu.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan baru saja kami udarakan satu lagu ya dari Anggun, pendengar, untuk Anda di malam hari ini. Dan satu informasi dari dunia olahraga pendengar kami sampaikan, dimana untuk Liga Spanyol, Valencia jamu Rayo Vallecano Jumat dini hari pendengar. Valencia akan menjamu Rayo Vallecano pada pekan ke-36 Liga Spanyol. Pertandingan ini dimainkan di Estadio de Mestalla Jumat 15 Mei 2026 di pukul 00.00 waktu Indonesia Barat pendengar. Pelatih Valencia CF Carlos Corberan mengatakan Valencia CF harus fokus penuhnya pada pertandingan nanti dan ini sangat penting. Meski di laga sebelumnya menang atas tuan rumah Athletic Club pendengar. Meski di laga melawan tuan rumah Athletic Club menang tipis yaitu 0-1, menurutnya setiap pertandingan berbeda. Bermain melawan satu tim tidak sama dengan melawan tim lain. Meski demikian, Corberan enggan meremehkan Rayo Vallecano, di mana Vallecano ini adalah satu-satunya tim Spanyol di final Liga Konferensi Eropa, pendengar. Nah, ia memperkirakan pertarungan taktik yang intens dalam laga nanti, sambil juga memuji permainan kunci seperti Florian Lezuen dengan menggambarkannya sebagai salah satu bek tengah terbaik di La Liga dalam hal kepemimpinan dan mentalitas, pendengar. Kemudian untuk Raifa diinformasikan juga terkait untuk diketahui Rayo Vallecano ini berada di posisi 11 dengan poin 43 poin, sedangkan Valencia ini berada di posisi 14 dengan 42 poin. Dan untuk informasi yang kami ikuti pendengar dari rri.co.id.

Melanjutkan informasi dari dunia olahraga, pendengar, Persija Jakarta gagal meraih mimpinya menjadi juara musim ini. Kekalahan dari Persib 1-2 menguburkan ambisi Rizky Ridho dan kolega. Pendengar, Persija Jakarta dipastikan finish di posisi ketiga klasemen Liga 1 musim ini dengan jumlah poin membuat Dewa United dan Persebaya sulit mengejar poin Persija. Pendengar, Kapten Persija Rizky Ridho minta maaf kepada The Jackmania usai gagal memenuhi target juara musim ini dan dukungan supporter tetap diapresiasi. Pendengar, baginya musim ini penuh tantangan dan pelajaran penting bagi tim. Mereka terus berusaha berkembang demi hasil baik setiap tahunnya. Semangat juang Fabio Kalonego tetap menyala hingga akhir musim. Ia bertekad menutup kompetisi dengan kepala tegak dan bangga. Pendengar,

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Banten malam ini pendengar dan masih bersama saya Lala Rahma ya. Sampai pukul 24 nanti masih ada sekitar 30 menit lagi kebersamaan kita di malam hari ini pendengar. Dan satu informasi terkait untuk tradisi Idul Adha di Indonesia pendengar yang penuh keunikan di berbagai daerah ya. Di antaranya ini adalah di Yogyakarta ada gerebek gunungan pendengar. Masyarakat Yogyakarta ini menggelar tradisi gerebek gunungan saat memperingati Idul Adha. Tradisi ini dilakukan dengan mengarak gunungan hasil bumi menuju Masjid Gede Kauman. Dan gunungan pada acara ini biasanya tersusun dari berbagai sayuran dan buah hasil pertanian masyarakat sekitar keraton. Kemudian tradisi gerebek gunungan ini menjadi simbol rasa syukur dan kemakmuran masyarakat Yogyakarta pendengar. Kemudian di Aceh ada tradisi megang Aceh. Ini menjadi salah satu perayaan Idul Adha yang masih dijaga masyarakat Aceh hingga sekarang pendengar. Tradisi tersebut telah berlangsung ratusan tahun dan menjadi bagian budaya masyarakat Aceh secara turun-temurun, di mana nanti masyarakat biasanya memasak daging sapi atau kerbau dengan berbagai hidangan khas daerah setempat. Nah, hidangan tersebut kemudian disantap bersama dan dibagikan kepada masyarakat sebagai rasa syukur. Dan masih ada lagi beberapa informasi mengenai tradisi Idul Adha di berbagai daerah pendengar, namun kita dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Betaria Sonata, Timang-timang anakku sayang, spesial untuk Anda di malam hari ini.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.

melanjutkan kembali pendengar untuk informasi mengenai keunikan perayaan Idul Adha ya di berbagai daerah. Tadi sudah di Yogyakarta, kemudian di Aceh. Selanjutnya ada di Pasuruan, pendengar. Ada namanya Tradisi Mantan Sapi. Ini menjadi salah satu perayaan Idul Adha khas masyarakat Pasuruan, Jawa Timur. Hewan kurban biasanya dihias menyerupai pengantin sebelum diarak menuju masjid setempat bersama warga. Tradisi dilakukan pendengar sebagai bentuk penghormatan masyarakat kepada hewan yang akan dikurbankan. Nah, warga setempat turut memeriahkan arakan sapi dengan suasana penuh kebersamaan dan sukacita. Selanjutnya ada di Bangka Belitung, pendengar. Namanya tradisi nganggung ini dilakukan masyarakat Bangka Belitung dengan membawa makanan menuju tempat pertemuan warga. Makanan tersebut nanti dibawa dari rumah masing-masing untuk disantap bersama setelah kegiatan keagamaan berlangsung. Tradisi ini menjadi simbol kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat dalam menyambut Idul Adha. Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan masyarakat untuk mempererat hubungan silaturahmi antar warga setempat. Dan yang berikutnya ada dari Sumatera dan Jawa, pendengar. Ada tradisi nganteran dilakukan masyarakat dengan mengantarkan makanan kepada sanak saudara atau tokoh masyarakat, di mana tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi masyarakat di Sumatera, Tangerang hingga Jawa Barat. Dan yang terakhir ada tradisi gamelan sekaten di Cirebon, pendengar. Ini menjadi salah satu perayaan Idul Adha khas masyarakat Cirebon, Jawa Barat. Tradisi tersebut dipercaya ini berkaitan dengan dakwah Islam yang dilakukan Sunan Gunung Jati pada masanya. Gamelan sekaten ini biasanya dibunyikan saat perayaan Hari Besar Keagamaan Islam di kawasan keraton. Alunan gamelan dari keraton Kasepuhan menjadi penanda perayaan Idul Adha masyarakat Cirebon berlangsung.

pada malam-malam tertentu dan sepi, aku merenungi cerita lama yang penuh derita. Rintihan dan air mata mengalir deras tanpa menyeka. Aku membiarkannya untuk merasa lega. Seluruh cerita yang terbangun bahagia runtuh seketika tanpa melihat siapa yang telah berusaha. Tragis, ternyata bahagia tidak kekal selamanya. Dari banyaknya luka, aku rela. Dan pada akhirnya, aku percaya bahwa cerita bahagia tidak akan selesai di sini saja. Besok atau lusa, jika waktunya tepat, aku, kamu, dan kita semua akan sampai pada tempat paling bahagia. Tunggu saja. Terkadang cara main Tuhan di luar dari rencana manusia.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis 14 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 15 bulan Mei tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten pagi ini, pendengar. Dan saat lagi kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi. Dan untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Radio Pro 1 Banten.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'athu insha'allahu yawmal qiyamati minal aminin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي داربادا سورة العصر adalah demi masa, demi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi. Gara-gara waktu, gara-gara masa ini, banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa 4 sifat. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وتواصوا بالحق, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وتواصوا بالصبر, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud 4 sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr. Was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasau bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan. Dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, saliha. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, saliha mendampingi kita, mendoakan kita dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasau bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasau bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berjamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. sabar, tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita, ini semua pengaruh. Makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir,

0: kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya. Bersyukur dengan apa adanya. Dengan sabar, kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada di yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah SAW sendiri. Tapi Rasulullah SAW, walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah SAW bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rizki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didampingi oleh Allah. Inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Banten, di mana Anda telah menyimak program Mutiara Pagi, mendengar. Dan sesaat lagi kami mengajak Anda untuk menyimak Warta Berita Daerah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

kamisila sa subok niya sa pinatasusahan. Pastila niya kaudahan. Ya Allah, yang mahapagamu, ampunilah dosaku atas segala nikmat.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: pengambilan samplingnya atau sampelnya kami fokus ke amoniak karena memang yang diperlukan.
1: Berkoordinasi dengan rekan-rekan rehabnya pada

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Trisi Sondang. Sari berita penting. Kolaborasi Dinsos dengan Satpol PP Cilegon dalam menangani gelandangan dan ODGJ. DKP Kota Tangerang melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban di lapak penjualan. Berikut berita selengkapnya, Dinsos Kota Cilegon terus melakukan kolaborasi dengan Satpol PP Kota Cilegon untuk menangani gelandangan atau ODGJ di Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
1: Dinas Sosial atau Dinsos Kota Cilegon terus berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Cilegon dalam menangani gelandangan dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berkeliaran di Kota Cilegon, di mana kolaborasi itu penting dalam rangka untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di ruang publik di Kota Cilegon. Kepala Dinsos Kota Cilegon, Lia Nurlia Mahatma, mengatakan kolaborasi yang dilakukan Dinsos dengan Satpol PP Kota Cilegon yakni dalam rangka melakukan asesmen terhadap gelandangan atau ODGJ yang diamankan saat dilakukan razia. Menurutnya, asesmen itu penting dilakukan guna memastikan kondisi gelandangan atau ODGJ yang diamankan, mulai dari kondisi kesehatan dan memastikan asal gelandangan dan ODGJ tersebut.
2: Pasti dengan Pol PP. Jadi pada saat nanti Pol PP bergerak dalam konteks razia, gitu kan? Nah, kita nanti berkoordinasi tentang rehabnya pada saat ada penangkapan ODGJ terlantar, gitu ya, anak-anak terlantar. Nah, kita melakukan asesmen dulu. Asesmen itu apakah ini orang mana, gitu kan? Dan kalau misalnya orang Cilegon, kita juga hubungi dulu keluarganya. Kalau misalnya memang tidak ada keluarganya, ya pasti memang.
1: Adapun mengenai adanya gelandangan atau ODGJ yang harus dilakukan rehabilitasi, dia menyatakan pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Yayasan Asipa untuk menitipkan atau merehabilitasi ODGJ yang terlantar tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tangerang melalui petugas DKP Kota Tangerang terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lapak penjualan yang tersebar di berbagai wilayah Kota Tangerang. Kepala DKP Kota Tangerang, Mudrorun, mengimbau masyarakat untuk membeli hewan kurban di lapak yang telah memiliki stiker resmi dari Pemkot Tangerang. Menurut Mudrorun, stiker tersebut menjadi tanda bahwa hewan kurban di lokasi penjualan telah melalui pemeriksaan kesehatan dan pengawasan oleh petugas. Ia menyampaikan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, layak, dan memenuhi syarat untuk dikurbankan. Selain memeriksa kondisi fisik hewan, petugas juga melakukan pemantauan kebersihan kandang serta kelengkapan administrasi para pedagang. Kisah haru mewarnai keberangkatan haji Kabupaten Pandeglang tahun 2026 yang mempertemukan jemaah termuda dan jemaah tertua dalam satu rombongan. Perjalanan suci ini menjadi bukti nyata bahwa panggilan ke tanah suci melampaui batasan usia. Berikut sebuah feature yang disampaikan oleh Ridwan Maulana.
3: Takdir keberangkatan haji tahun 2026 di Kabupaten Pandeglang mempertemukan dua generasi dengan selisih usia hampir satu abad dalam satu rombongan yang sama. Syifa Khairunisa, gadis belia berusia 18 tahun, berdiri di antara barisan jemaah sebagai sosok paling muda. Sementara Sanusi Astaja, yang telah menginjak usia 102 tahun, menjadi jemaah tertua. Keduanya menjadi bukti nyata bahwa panggilan menuju tanah suci tidak mengenal batas usia, melainkan perihal kesiapan hati dan kesempatan yang telah digariskan. Syifa Khairunisa merupakan seorang santriwati dari Pondok Pesantren Darussalam, Kalinangka, yang berasal dari Kampung Kaduparasi, Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran. Langkah kakinya menuju Baitullah di usia remaja menyimpan getaran emosi yang mendalam, perpaduan antara rasa senang, sedih, dan terharu. Ia sempat merahasiakan rencana keberangkatan ini dari teman-teman sebayanya, hingga kabar tersebut akhirnya diketahui dengan sendirinya oleh lingkungan sekitar.
4: Ada deg-degannya juga.
5: Deg-degan kenapa tuh?
4: Enggak, takut kenapa-napa aja. Awalnya enggak tahu karena emang enggak mau ngasih tahu.
5: Oh, masih tahu. Sampai akhirnya tahu sendiri gitu.
4: Tahu sendiri.
5: Kenapa tuh memilih enggak mengasih tahu?
4: Enggak mau aja.
3: Ia bercerita persiapannya dalam melaksanakan perjalanan suci ini dilakukan Syifa segera setelah namanya muncul dalam manifest daftar jamaah haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Pandeglang. Ia mulai mengikuti rangkaian kegiatan manasik haji di Yayasan Al-Falah guna membekali diri dengan tata cara ibadah yang benar sejak dini. Meski sempat merasa gugup untuk menghadapi perjalanan jauh di usia muda, ia tetap membulatkan tekad untuk menjalankan rukun Islam kelima ini dengan penuh kesungguhan. Keberangkatan Sipa tahun ini membawa sebuah cerita baru tentang pengabdian dan penggantian kursi yang ditinggalkan oleh sang ibu. Ayah Sipa, Ahmad Matin, menceritakan bahwa awalnya rencana ibadah haji ini dirancang bersama istrinya yang telah mendaftar sejak lama. Namun, sang istri jatuh sakit dan meninggal dunia pada tahun 2021, hingga proses pelimpahan porsi haji kemudian diurus agar dapat digantikan oleh putrinya.
6: Sakit, terus kemudian tidak ada ini, kemudian meninggal dunia, dan akhirnya digantikan oleh anak saya. Kemudian prosesnya memang kami menghadap ke Kemenag pada waktu itu, terus kemudian Kemenag Kabupaten, dan prosesnya di Kemenag Provinsi untuk digantikan almarhum ibunya oleh anak saya.
3: Ahmad Matin mengaku sangat bahagia bisa menunaikan ibadah haji bersama anaknya meskipun niat awal tidak sesuai dengan rencana semula. Ia merasa kehadiran putri tersayang di sampingnya akan mempermudah pelaksanaan ibadah fisik selama di Mekah maupun Madinah. Baginya, melihat sang putri berangkat di usia muda adalah sebuah karunia besar yang patut disyukurinya di tengah duka kehilangan pasangan hidup. Di sisi lain barisan, hadir sosok Sanusi Astaja yang menjadi simbol keteguhan dalam menanti panggilan Tuhan selama berpuluh-puluh tahun. Warga kampung Pengembrongan, Kelurahan Setrajaya, Kecamatan Pandeglang ini telah berpuluh tahun menunggu dan baru mendapatkan kesempatan berangkat saat usianya menyentuh angka 102 tahun. Raut wajahnya tampak tenang tanpa beban, seolah usia senja bukan penghalang baginya untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer.
7: Pak, daftar haji tahun berapa, Pak?
8: Tahun 29.
7: 29. 29. Dan baru lolos saat ini.
8: Iya.
7: Perasaannya seperti apa, Pak?
8: Enggak, enggak seperti apa-apa, biasa aja.
7: Biasa aja.
8: Iya.
7: Senang enggak, Pak?
8: Senang.
7: Alhamdulillah. Berangkat sama siapa, Pak?
8: Sama ini.
7: Berdua sama
8: ibu. Iya.
3: Sanusi mengaku tidak merasa kegelisahan berlebih meskipun menyandang status sebagai jamaah tertua dalam kloter 13 tahun ini. Baginya, bisa menginjak kaki di tanah suci adalah sebuah anugerah alhamdulillah yang ia terima dengan perasaan senang dan syukur mendalam. Semangat fisiknya tetap terjaga dalam rombongan jamaah reguler yang dilepas secara resmi pada 9 Mei 2026 di Pendopo Pandeglang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menduga kandungan amonia menjadi penyebab bau menyengat di kawasan Terminal Pakupatan, dan selengkapnya dilaporkan oleh Lucy Astari.
9: Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memeriksa dugaan pencemaran di aliran sungai kawasan Terminal Pakupatan dan Kemang setelah muncul keluhan bau menyengat dari warga selama sepekan terakhir. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel air di sejumlah titik untuk diuji di laboratorium. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Serang, Cece Saputra, mengatakan kandungan amonia menjadi penyebab munculnya bau tersebut. Selain pengujian sampel air, DLH juga melakukan inspeksi ke sejumlah pelaku usaha di sekitar lokasi guna memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan lingkungan.
10: Terkait bau, untuk pengambilan samplingnya atau sampelnya kami fokus ke amonia mungkin, karena memang yang dikeluhkan itu bau, walaupun memang banyak parameter yang kita uji, tetapi mungkin akan fokus ke amonia.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, meminta pemerintah bertindak tegas apabila ditemukan perusahaan yang terbukti mencemari sungai, termasuk pemberian sanksi hingga pencabutan izin usaha.
11: pemukiman.
12: Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang memang dekat dengan pemukiman masyarakat atau memang dengan sekolah atau tempat-tempat umum, agar memang untuk pengelolaan limbah itu dikedepankan, karena memang sudah ada regulasi, ada risiko-risiko yang memang kalau seandainya itu dilakukan pencemaran bisa dipidana perdata, bahkan itu pencabutan daripada izin.
9: DPRD juga akan memantau perkembangan penanganan dugaan pencemaran sungai tersebut sambil menunggu hasil uji laboratorium yang diperkirakan keluar dalam 2 pekan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, Inggris tampil meyakinkan sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. The Three Lions memburu gelar juara dengan persiapan sempurna. Dan julukan Inggris diprediksi sebagai kandidat juara utama di bawah asuhan Thomas Tuchel mengandalkan generasi emas, di mana mereka lolos dengan rekor sempurna atau 100% menang di kualifikasi, mencetak 22 gol dan tidak kebobolan 1 gol pun dalam 8 pertandingan. The Three Lions menyapu bersih laga grup tanpa kebobolan saat menghadapi Serbia, Albania, Latvia, dan Andorra. Tiket Piala Dunia diamankan Oktober 2025. Inggris pun juga tidak ingin sekedar menggaungkan slogan Football Coming Home, di mana Inggris menjadi negara Eropa pertama lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 karena tampil dominan sepanjang fase grup. Sekian warta berita saat ini, kolaborasi Dinsosat dengan Satpol PP Cilegon dalam menangani gelandangan dan ODGJ. DKP Kota Tangerang melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban di lapak penjualan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
0: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Berikut kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini, di mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, ada Pak Andrian. Selamat pagi, Pak Andrian.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Baik, silakan diinformasikan, Pak, terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Benar, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini. Hari Jumat, tanggal 5 Mei 2020. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan perakuan di sebagian besar oleh Provinsi Banten dan terpantau kami pengaruh ringan di sekitar wilayah Kota Cilegon. Kemudian untuk siang hari ini, cuaca diperkirakan perakuan hingga hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten dengan adanya potensi hujan sedang di wilayah Kecamatan Cibaliung, Panjubang, Angsana, Manggarai, Pandeglang, Bayang, Widambar, Cimarga, Rangkas Bitung, Bagedong, Sintan, Cigemblong, Ciomas, Pabuaran, dan pada Rincang, serta sekitarnya. Kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kecamatan Malingping, Bayak, Widamar, Cimarga, Rangkas Bitung, Bagedong, Ragilan, Tunjung Reja, Cikesal, Tirtayasa, Kota Serang, Tiga Raksa, Pagedangan, Teluk Naga, Pasar Kemis, Kota Tangerang, Serpong, dan Ciputat. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kecamatan Bayah, Sajira, Cibubur, Cipitung, Lebak Gedung, dan sekitarnya. Kemudian untuk udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, membawa udara berkisar antara 60 hingga 95%, angin dominan berarti dari arah tengah hingga tenggara, dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam. Untuk peringatan ini, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur dan utara, Kabupaten Pandeglang bagian utara dan barat, Kabupaten Serang bagian selatan. Untuk tinggi gelombang berpotensi dalam kategori tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di wilayah Selat Sunda Barat Pandeglang, daerah selatan Pandeglang dan perairan Selat Lebak. Demikian perkiraan cuaca untuk ini. Terima kasih, saya kembalikannya.
1: Baik, terima kasih Pak Adrian atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian berikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

Masih di Radio Pro 1 Banten, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan KKP Dorong Kampung Nelayan Merah Putih Perkuat Hilirisasi Perikanan, di mana program Kampung Nelayan Merah Putih, pendengar, atau KNMP menjadi kunci untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. KNMP dirancang sebagai ekosistem perikanan terintegrasi yang menghubungkan nelayan, rantai dingin, industri pengolahan, hingga akses pasar. Di mana hal tersebut, pendengar, Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP menjadi kunci untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dan hal ini, pendengar, menurut Trenggono, tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan berada di hilir atau pasar, melainkan pada pembenahan sektor hulu. Pemerintah kini memprioritaskan perbaikan proses produksi, penanganan ikan, serta penguatan ekosistem nelayan melalui KNMP. Dan dengan sistem ini, hasil tangkapan nelayan dapat ditangani lebih baik sejak pendaratan hingga distribusi sehingga mutu produk tetap terjaga. Ia juga menegaskan pemerintah ingin memastikan sumber daya perikanan memberi manfaat maksimal bagi nelayan lokal dan masyarakat pesisir. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang disiarkan melalui RRI Programa 3. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten pagi ini.

0: Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
1: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging,
3: ya.
2: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Harisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam